0: Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, selamat pagi kembali. Saya Manggi semuanya. Terima kasih banyak masih setia stay tune terus di 96 FM di hari Minggu 26 Juli 2026. Yuk kita dari sisi. Dan juga terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Semangat aktivitasnya saya Manggis yang lagi kerja hari Minggu pagi, yang lagi liburan selamat liburan. Semoga akhir pekan Anda juga menyenangkan. Dan yang baru bergabung selamat pagi untuk Anda. Lepas dari pukul 7 pagi lewat 35 menit bersama Radio Manggis ya. Untuk Anda juga nih sebagian dari saya Manggis ada yang baru siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas. Yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing ya, roda 2 atau roda 4, kita ingatkan jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan juga selalu untuk mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas ya, demi keselamatan Anda di perjalanan. Dan juga buat saya Manggis yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan pagi ya, mungkin sudah beres, sudah masak sarapan paginya, udah terhidang minuman ya, baik itu yang hobi ngopi atau mungkin hobinya minum teh manis atau cukup air putih hangat. Ya, segala jenis makanan-makanan yang Anda nikmati semoga mengenyangkan dan bermanfaat ya, dan sehat untuk tubuh Anda. Karena memang yang namanya sarapan pagi itu memang harus ya, saya Manggis ya. Tidak diwajibkan sih, karena enggak semua orang tuh bisa sarapan pagi. Maksudnya tidak semua orang tuh ada yang cocok gitu ya sarapan pagi ya. Ada yang memang langsung makan siang gitu. Jadi ada juga yang memang harus sarapan pagi dulu, baru nanti lanjut makan besarnya itu makan siangnya makan nasi. Nah kenapa? Karena memang manfaat dari kita sarapan pagi itu kan untuk mengisi energi dalam aktivitas. Apalagi buat saya Manggis yang pagi hari ini sudah ada yang kerja di kebun-kebun ya, baik itu kebun karet, kebun sawit, kebun kelapa, terus juga ada yang di kebun pinang maupun juga mungkin di sawah gitu ya. Itu kan harus butuh yang namanya sarapan pagi untuk memberikan power atau tenaga Anda dalam beraktivitas. Kalau enggak sarapan pagi takutnya kerjaannya di kebun nanti tidak semangat atau mungkin agak lemas ya. Jadi gunanya sarapan pagi ya itulah untuk mengisi dulu ya untuk kondisinya. Karena memang enggak semua orang itu punya kebiasaan sarapan yang sama. Ada yang pagi-pagi udah makan nasi, ada yang cukup dengan minum air teh manis atau kopi, ada juga yang ditambah mungkin kebiasaan sarapan. Banyak lah, kalau sarapan kan tergantung selera ya saya Manggis ya. Tapi memang disarankan ya kalau untuk Anda yang beraktivitas, terutama yang aktivitasnya cukup agak berat, memang disarankan sih harus isi sarapan. Jadi perutnya jangan sampai kosong.

0: Akhirnya masih bersama saya DJ Ale di Minggu Seru. Pokoknya joget, kita joget dangdutan dulu pagi-pagi ya, sampai nanti jam 10 pagi. Jangan lupa saya manggis lagu-lagunya, dangdutnya yang original, dangdutnya yang slow-slow, yang santai-santai, yang klasik-klasik ya. Kita akan memutarkan semua lagu-lagu dangdut untuk Anda semua di pagi hari ini, menemani Anda yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas. Kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan gabung di 24187 untuk line telepon, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08 1174 51500 ya. Buat yang mungkin hari ini ada yang siap-siap juga mau Car Free Day ya, karena memang kalau hari Minggu itu kan memang sudah Car Free Day time gitu ya. Untuk beberapa lokasi olahraga publik ya, tempat-tempat olahraga umum masyarakat Jambi, itu biasanya banyak lokasinya di Jambi ya. Ada yang olahraga tipis-tipisnya ke Kota Baru ya, di seputaran Tugu Krisi Ginjai, ada yang ke Gor Kota Baru, ada yang ke Koni, ada yang ke apa namanya tuh, ke Kompleks Perkantoran Gubernur ya di Telanai Pura. Terus juga ada yang mungkin ke Arena XMTQ di Palmerah ya, dekat Taman Rimba, dekat Bandara Lama. Terus juga ada yang mungkin ke mana lagi ya, tempat olahraga ya. Ada yang ke Kota Baru, iya benar. Ada yang ke Ancol ya. Ada juga yang ke Ancol di depan rumah dinas gubernur ya. Sambil olahraga, sambil melihat suasana pagi seberang kota Jambi. Nah, karena kalau pagi-pagi kan kalau di Jembatan Gantala tuh cuaca kalau adem ya itu aduh seger banget. Jadi memang kita menghirup tuh udara bersih kalau di apa namanya di Sungai Batanghari di Jembatan Gentala, karena kan kendaraan pagi-pagi kan belum ramai, belum padat ya. Hari Minggu kan orang banyak libur, jadi nggak ada mobilitas aktivitas ya. Jadi memang benar-benar itu hari Minggu pagi itu udaranya seger banget, tidak bercampur baur dengan polusi asap kendaraan. Nah itulah ya, karena memang kita tuh butuh yang namanya oksigen atau juga udara-udara segar ya, untuk yang kita hirup masuk ke dalam tubuh. Itu juga bagus untuk kesehatan paru-paru. Ayo akan semua saya berpasangan. Ngomongin olahraga, ayo yang pengen ikutan jalan santai ya. Yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun bersama Jambi Express. Nah ini acaranya minggu depan ya saya manggis ya. Waduh gak terasa nih, tinggal satu minggu lagi nih ya. Acaranya tanggal 2 Agustus 2026 ya, itu jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Langsung berkumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah itu nanti startnya di Trona JPM, finishnya juga di Trona JPM Teho. Jadi untuk saya manggis, ayo buruan jangan sampai gak dapet nih. Yang pengen beli tiket jalan santai langsung datang aja ke Radio Manggis ya, dengan harga Rp10.000. Ayo saya manggis nih, waktunya tinggal 10 tinggal seminggu lagi loh ya, karena acaranya itu minggu depan tanggal 2 Agustus. Nah kalau biasanya ada tiket jalan santai pasti ada hadiahnya dong. Hadiahnya lumayan paling heboh tahun 2026 ini ya. Satu unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing dengan saldonya Rp1.000.000. Berarti kalau 10 tabungan, Rp10.000.000. Ada 5 unit smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo saya manggis buruan, yang belum beli tiket jalan santai langsung ayo rame-rame ke Radio Manggis ya. Lokasinya di Kampung Manggis dekat Jembatan Makalam, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Lokasinya di pinggir jalan kok saya manggis. Gak ribet nyari Radio Manggis ya, kalau udah masuk kok apa namanya Jembatan Makalam lurus. Nah nanti ketahuan lah, nanti kelihatan kok di pinggir jalan itu ada masjid warna putih, mereknya Baitur Rahman, di belakang masjid itulah Radio Manggisnya berada. Jadi untuk Anda yang pengen beli tiketnya silakan aja, karena kita masih informasikan berarti tiketnya masih ada. Kalau kita udah gak ngomongin tiket lagi berarti tiketnya sudah habis. Tapi untuk saat ini tiketnya masih tersedia cukup untuk Anda yang pengen beli banyak-banyak, silakan aja ya. Kapan lagi namanya rezeki gak kemana ya. Siapa tahu nanti pas jalan santai dapat mesin cuci, dapat HP baru, dapat tablet. Tablet itu kan gunanya bagus untuk Anda apa namanya buat anak sekolah ya. Dapat blender baru, dapat motor. Wah itu door prize-nya tuh ya, hadiah utama tuh, satu unit motor Yamaha Mio.
1: jumpa, salam-salam jumpa para pendengar.
0: Oke, jalan santai udah. Kayaknya kita langsung aja dangdutan dulu. Jangan lupa passwordnya. Pokoknya joget langsung di 24187. Halo, Minggu Seru.
2: Apa? Halo, halo, Kai.
0: Halo, Minggu Seru.
2: Apa?
0: Pokoknya joget.
2: Oh, berubah ya, pokoknya joget.
0: Aduh, Mama, Mama.
2: Omale, Papa yang malah dari depan ngejar omnya ke
0: belakang. Oh, jadi yang masuk tadi suara Papa? Alah, alah.
2: Dia bingung, apa bingung biasanya.
0: Gimana kabarnya Mama, sekeluarga, Mama Inaya?
2: Pasti sehat-sehat, monitor dari pagi, dari siaran.
0: Alhamdulillah.
2: Pasti happy lah pagi minggu ini.
0: Oh iya, harus pagi-pagi harus happy-happy, Ma. Biar oh iya, siap Mama. Lagunya apa? Lagu dangdut ya, Ma?
2: Ya, Pria Idaman ada ya.
0: Pria Idaman, oke deh, siap Mama ya. Salamnya buat siapa?
2: Spesial untuk Papa Inaya, untuk Jalan Sembo, untuk Yeni Ismail.
0: Iya.
2: Selamat juga untuk Mbak Susi, Kakak Putet,
0: Mbak
2: Rizka, semuanya ya. Rumi Sireti,
0: Iya.
2: Semoga laris manis untuk Beji Ale, happy-happy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya buatnya Mama Inaya ya, Papa Inaya sama Inaya juga. Aduh, pagi-pagi ini udah pada sibuk semuanya nih kayaknya ya. Oke deh, pokoknya menemani suasana pagi Anda, saya Manggis ya, yang lagi pada santai di rumah. Selamat menikmati suasana pagi Anda, semoga menyenangkan ya bersama keluarga tercinta. Halo, Minggu Seru.
3: Pokoknya joget.
0: Iya, pokoknya pagi-pagi joget dangdut dulu kita di Radio Manggis ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan ya, pagi sehat. Bang? Alhamdulillah sehat. Kok barengan sih? Iya.
3: Ya, terapannya baru sama gor-gor aja.
0: Woi, pagi-pagi udah gor-goran gitu ya, Bang ya. Iya. Jadi yang
3: teh talua.
0: Woi, mantap. Teh talua sama yang ringan-ringan gorengan dulu ya.
3: Iya.
0: Iya, deh, siap. Gimana nih suasana pagi aktivitas Pasar Angso 2 Bang Ijal?
3: Iya, aktivitas pagi cuacanya nampaknya udah mulai agak cerah ini ya.
0: Iya.
3: Kalau pengunjung

0: mahal masih di kisaran harga 30-an.
1: Mm-mm.
0: Apalagi bawang juga udah termasuk murah ya.
1: Oke.
0: Mungkin tidak ada yang lonjakan yang signifikan lah.
1: Oke. Berarti ya, kalau untuk saat ini sembako stabil ya Bang ya?
0: Iya, boleh dikatakan agak stabil.
1: Agak stabil lah ya. Tidak ada terlalu lonjakan yang kayak terlalu naik tinggi gitu ya Bang ya.
0: Yang signifikan.
1: Mm-mm, gitu, betul ya. Betul betul. Oke lah siap Bang Ijal. Dangdutan dulu kita pagi-pagi Bang.
0: Dangdutan kita lari pagi.
1: Aja. Lari pagi iya. Tapi Bang Ijal jangan lari pagi. Tinggal nanti jualannya.
0: Ya kita lari di tempat.
1: Iya, ya lari siapin bumbu-bumbu pesanan pengunjung ya Bang ya. Siap.
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa Bang Ijal?
0: Buat Dijale, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya buatnya Mama sama Papa Mina Inaya ya. Mm-mm. Mungkin lagi apa ya jalan-jalan menikmati udara pagi.
1: Iya.
0: Selamat pagi aja, bahagia selalu ya sama papa sama mama keluarga ya.
1: Mm-hmm.
0: Buatnya Rudi juga mungkin yang apa ya laris manis saja.
1: Iya.
0: Juga buat Yufa sama Eman juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya buatnya kakak Butet, Ajeng, Bude Sila, Bude Solia juga ya Mbak Andrea.
1: Iya.
0: Buatnya Iing Abdullah juga, Kerpianti yang dimukin, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin juga ya.
1: Iya.
0: Buatnya Putra Blokijang, Si Rusli, Mama Elo juga. Buatnya Bang Ahmad, Bunda Hajat Marno juga.
1: Iya.
0: Mbak Suci, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga ya. Ya, buat semua aja deh Jale ya.
1: Oke Bang Ijal.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya laris manis Bang Ijal ya. Dan seluruh pedagang-pedagang lah yang ada di Pasar Angso Duo ya. Dan juga yang ada di Pasar Talanggulo, Pasar Simpang Pulai, Pasar Kebun Kopi ya, Pasar Baru Talang Banjar. Terus mana lagi ya pasar ya, Pasar Keluarga ya. Pokoknya untuk semua yang ada di pasar-pasar tradisional ya, selamat beraktivitas. Semoga terhibur mendengarkan Radio Manggis. Halo Minggu Seru.
2: Pokoknya dijogetin
1: aja.
2: Aja.
1: Iya.
2: Apa kabar Ale?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih?
2: Siapa aja boleh.
1: Suaranya kayaknya sih enggak asing saya nih.
2: Siapa?
1: Cuman saya agak-agak masih ragu untuk menyebutkan namanya.
2: Halo, siapa?
1: Iya.
2: Siapa?
1: Siapa ya? Oh, ada yang nyawa di belakang Mae. Saya mau nyebutnya Mae, cuma takut salah orang gitu.
2: Karena orang nggak apa-apa, jangan salah alamat.
1: Oh iya.
2: Alamat
1: oh iya, alamat palsu ya.
2: Nggak ketemu. Apa kabar Ale?
1: Alhamdulillah sehat, Mae. Gimana kabarnya juga?
2: Mae juga sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nggak jumpa.
1: Iya benar. Kemana aja Mae? Kayaknya pulang kampung ke Jawa ya.
2: Umroh 4 kali,
1: alhamdulillah, amin ya.
2: Balik pergi PP.
1: Jadi umrohnya ini ya PP ya.
2: Iya, mana ada Nina PP.
1: Oh langsung ya, wah mantap tuh. Jarang-jarang loh orang umroh bisa pulang pergi ya.
2: Ya cuma Mae aja kan.
1: Cukup Mae aja yang bisa.
2: Jangan
1: niru
2: ya.
1: Jangan ditiru saya Manggis. Iya deh, siap Mae. Mau dangdutan dengan lagu apa Mae?
2: Lagunya ini apa tuh namanya? Gara-gara sebotol minuman.
1: Gak bisa Mae, dangdutnya original Mae.
2: Oh kalau original ini aja apa ini namanya? Jota RG itu gak? Apa judulnya?
1: Hah?
2: Jota RG Bingkisan Luka.
1: Oh Bingkisan Luka.
2: Iya. Mau bingkisan kado, duitnya belum tinggal.
1: Iya, kumpulin dulu receh-recehnya.
2: Iya harus ngumpulin receh. Ale.
1: Iya.
2: Ini Mae lagi jalan ke rumah Mama Elo.
1: Mm-mm.
2: Mau minta makan.
1: Oh gitu. Jadi pagi-pagi
2: habis buat umur kemarin.
1: Oh, jadi pagi-pagi ini nyasarnya ke rumah Mama Elo nih ceritanya.
2: Iya, pagi-pagi tadi.
1: Walah. Oh gitu. Jauh banget ya dari Simpang Kawat nyasar ke Simpang Rimbo.
2: Nyasar lagi.
1: Aduh. Untung ketemu Mama Elonya kan?
2: Ya,
1: kalau enggak mau minta makan kemana pagi-pagi?
2: Ya mau minta makan.
1: Mau minta makan. Ya,
2: pokoknya salamnya le, diwakili oleh Bang Ijal tadi ya.
1: Oke siap Mae. Ya.
2: Pak Anu Mama El.

0: katanya takut di rumah sendirian, anaknya lagi pulang Jawa.
1: Oh, jadi Mae yang nemenin.
0: Iya, tapi sebentar, enggak lama.
1: Iya, oke, okay, siap.
0: Padahal banyak orang sini.
1: No, padahal orang penuh ya.
0: Iya, pokoknya salamnya diwakili di Bang Ijal ya, Ale ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
0: Rezeki ya, sukses selalu ya, Ale.
1: Iya, Mae.
0: Buat Ale lagi, selamat tugas. Kalau sudah dengar Radio Manggi.
1: Ngapain dengerin yang lain?
0: Radio Manggi.
1: Mantap goyangannya.
0: Buat Mama Ella, selamat masak ya.
1: Ayo.
0: Tinggal makan.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya buatnya Mae. Waduh, pagi-pagi Mae udah nyasar di Simpang Rimbo ya di rumahnya Mama Ella. Iya deh, selamat pagi, selamat aktivitas, selamat sibuk-sibuk di dapur.
2: Asik berikutnya.
1: Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Temi di Kumpe. Request lagu dong, Cinta Kasihku darinya Evita Mala ya. Salam kompak aja untuk saya Manggi semuanya. Selamat akhir pekan buatnya Bang Ale, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Arif Firmoni, kirim salam buat semuanya aja. Lagunya Bang Jono, darinya Saskia Gotik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya joget mantap Bang DJ. Selamat pagi buatnya Bang DJ ya untuk semuanya dari Sungai Gelam. Oh, dari Bang Adarianto ya. Oke lah, terima kasih banyak juga Bang Adarianto. Tumben nih Bang Adarianto WA tapi enggak minta lagu ya.
2: Mari beres.

0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Ya ini baru full kayaknya ya kalimatnya ya. Darinya Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir. Lagunya dong Kertas dan Api ya, darinya Mansur S. Nah buatnya Bang DJ sehat selalu, salam kompak untuk Soe Manggi semuanya. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya dong ya 100 kali dari, oh berkali-kali, darinya Selviama. Salamnya untuk tetangga yang ada di Teho dan juga tetangga yang ada di Kedebangan ya. Buat DJ Ale terima kasih ya. Oke terima kasih banyak juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir, lagunya 10 jari darinya Caca Handika. Salam untuk istri dan semua fans yang lagi pada monitor. Buatnya DJ Ale selamat tugas.
1: Cepatan enggalan deketan, jangan ragu jangan bimbang inilah.
0: Oke lah, saya Manggis, yuk menemani Anda yang lagi sedang menikmati sarapan pagi di rumah maupun yang lagi sarapan pagi di tempat kerja. Kita dangdutan dulu ya, nanti bisa ikutan gabung lagi. Tetap stay tune terus di Minggu Seru, pokoknya joget.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang Jambi.
1: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
3: Semua tentang Jambi.
4: Semua tentang

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Radio Manggis.

Oke, selamat pagi kembali. Saya Manggi, selepas dari pukul 8 pagi lewat 38 menit ya di Radio Manggi 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda, semoga terhibur ya sambil dangdutan pagi-pagi ya. Mendengarkan Radio Manggis di akhir pekan Anda di hari Minggu 26 Juli 2026. Ya, yang pastinya semangat luar biasa untuk Anda dalam aktivitasnya di hari ini. Ya, apapun itu profesi pekerjaan Sri Manggis ya, mudah-mudahan lancar. Dan juga dipermudah ya segala urusan Anda, tetap semangat luar biasa. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terutama juga kita di dalam kota Jambi ya, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Apalagi kita pasca kemarau nih Sri Manggis ya. Jadi makanya benar-benar harus lebih meningkatkan imunitas tubuh dengan menjaga pola makan dan pola minum yang sehat lah ya, ditambah lagi olahraga tipis-tipis dan juga untuk lebih memperhatikan kondisi fisik Anda dalam beraktivitas, karena terkadang kondisi tubuh bisa berpengaruh dengan pekerjaan ya. Contoh misalnya kalau saya Manggis lagi sakit yang memang tidak bisa dipaksa untuk aktivitas, jangan dilakukan ya, mendingan dibawa istirahat dulu. Kalau memang sekiranya bisa bekerja ringan, dijalankan. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa, jangan dipaksakan ya. Karena sehat itu mahal, saya Manggis ya. Kita jadinya harus benar-benar menjaga tubuh dengan sebaik-baik mungkin. Jadi untuk Anda semuanya, tetap semangat dalam semua pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Dan semoga terhibur sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Jam

0: Halo warga Jambi yang pengen ikut jalan santai ya dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ya Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun bersama Jambi Express. Untuk acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, bertempat langsung di Jambi Prima Mall Trona Teho. Acaranya jam 6:30 pagi ya, startnya nanti di Trona JPM, finishnya juga di Trona JPM. Nah buat Anda saya Manggis yang pengen beli tiket jalan santainya, langsung datang aja ke Radio Manggis ya. Untuk harga tiket jalan santainya Rp10.000. Untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo makanya buruan ya buat saya Manggis nih yang belum dapat tiket jalan santainya. Waktu Anda tinggal 1 minggu lagi terhitung dari sekarang ya. Jadi jangan sampai nggak dapat nih ya. Karena tiket jalan santainya ini sudah habis 1 buku saya Manggis. Nah kalau 1 buku itu kan 1 buku itu kan 100 tiket ya, 100 lembar kupon ya. Jadi masih ada tiket yang lainnya. Jadi makanya saya Manggis nih yang pengen beli tiket jalan santainya, langsung beli aja ke Radio Manggis 96 FM. Alamatnya di Kampung Manggis, dekat Jembatan Makalam ya, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahmah.
1: Salam jumpa Pak, salam jumpa para penjaga.
0: Oke deh lanjut kita kembali untuk menghibur Anda. Kita dangdutan lagi yuk pagi-pagi ya di line telepon kita di 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga boleh gabung di nomor WA-nya di 08 1174 51500. Dan juga terima kasih banyak loh untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Halo Minggu Seru.
2: Halo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Kok pintar banget anak satu nih ya.
0: Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah enakan badannya Bunda?
2: Agak lumayan karena dijenguk anak.
0: Alhamdulillah. Anak. Wah berarti memang obatnya itu ya Bunda ya?
2: Iya. Nah,
0: langsung jadi apa namanya tuh tambah tenaga gitu ya?
2: Iya.
0: Iya deh. Bunda mau dangdutan dengan lagu apa nih Bunda?
2: Bola sudah.
0: Bola. Oke siap. Salamnya buat siapa Bunda?
2: Salamnya untuk semua aja lah yang dengar Manggisnya.
0: Oke.
2: Okay. Belum olahraga nih, biar main bola dulu lah.
0: Oh iya, mantap. Padahal Piala Dunia udah habis ya.
2: Untuk kesehatan kita.
0: Oh iya betul betul Bunda.
2: Kalau Piala Dunia tuh kan apa? Cuci mata.
0: Ah benar.
2: Kalau bola sendiri kan untuk kesehatan sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah, sepak bola dulu lah. Ya, terima kasih, Len.
0: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Akhir ya yang ada di depan Polda Tehok Jambi ya, mudah-mudahan semakin membaik kondisinya ya. Ya pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada yang saat ini memang kondisinya lagi sakit ya. Ada yang memang rawat jalan, ada yang memang harus rutin mengkonsumsi obat. Ya kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh, dijaga baik-baik tubuh Anda ya. Karena cuman Anda yang tahu ya saya Manggis ya. Karena kita sendiri yang tahu badan kita, bukan orang lain. Jadi makanya kita yang harus untuk memberikan kayak pelindung lah ya terhadap tubuh kita. Baik itu mungkin jenis makanannya apa yang tidak dan boleh kita makan, minuman apa yang tidak dan boleh kita minum gitu ya. Dan mungkin ditambah dengan selingan tadi mungkin olahraga tipis ya. Pokoknya semuanya kita kembalikan kepada Saib Manggis ya. Untuk Anda yang tahu dan lebih bisa merawat kondisi kesehatan Anda semuanya. Dan semoga terhibur ya mendengarkan Radio Manggis untuk yang sedang terbaring sakit di rumahnya. Halo Minggu Seru.
3: Halo Minggu Seru.

0: jalan siang. Kalau yang lagi aktivitas, ya udah libur kan, selamat aktivitas. Yang lagi weekend sama keluarga, selamat santai-santai ria. Terus yang untuk melanjutkan acara resepsi pernikahannya hari ini ya, menjadi semoga doanya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Ya, untuk dijalin, terima kasih ya.
1: Iya bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi ya, di Sipin Kumpe ya, di Solo Sipin ya. Halo Minggu Seru.
2: Halo Ganteng.
1: Iya, aduh cetar banget. Aduh aduh, pagi-pagi udah semangat banget nih kayaknya Bunda Ridho nih ya.
2: Habis olahraga cabut-cabut rumput.
1: Woi, mantap. Pantasan udah cetar banget nih pagi-pagi suaranya ya.
2: Iya, tapi mataharinya tidak ada bersahabat kayaknya.
1: Oh iya, kenapa pagi-pagi matahari nggak mau sahabatan sama kita ya kayaknya ya?
2: Nggak tahu.
1: Aduh, malu masih malu-malu. Aduh, jangan-jangan mungkin masih tarik selimut matahari nih kayaknya ya?
2: Mungkin lah. Selimut atau jangan selimut tetangga.
1: Oh jangan, selimutnya selimut biru aja. Ah,
2: iya, kalau selimut biru nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, iya.
2: Ah, Ali bilang selimut biru lagi nggak minta selimut.
1: Iya, aduh. Iya, ada lagunya ya emang ya? Oh iya iya iya. Iya ya selimut biru. Oke lah siap.
2: Ayang Beb kalau enggak kerja istirahat yo. Di rumah saya selalu sekeluarganya ya.
1: Iya.
2: Bu Desila sama Pak Adenyo saya selalu juga Bu Desila. Untuk tadi siapa yang masuk tadi Bunda Akhir ya?
1: Iya betul.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi suaranya ya.
1: Betul.
2: Untuk Tantemu sudah masuk belum?
1: Belum.
2: Oh masih jual cabai.
1: Iya masih rame dianya.
2: Ikan berapa tet katanya? Terus Andrea, Wati Ulfa sama Emannya laris manis ya di simpang Kule ya. Terus. Untuk siapa lagi ya Bunda aja Sumarno Ahmad. Pokoknya kalau lagi nyenggol ini ingat disenggol lali ya.
1: Iya, ya makanya sebutin mumpung ingat.
2: Iya, kalau enggak ingat kaget nah yo. Untuk Ajeng ya yang di sini lilin sekeluarga sehat selalu. Terus untuk Ijal Langsodua Tamrin. Putra Pulau Kijang. Siapa lagi le? Ay, sudah lah le, kalau sudah ngebank sudah lah. Kalau oh ya untuk Mama Elo. Mama Elo kering lah jemuran Mama Elo. Untuk semuanya lah le ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tanpa terkecuali le.
1: Siap.
2: Disenggol semua.
1: Oh. Ale. Iya.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Selalu yang terbaik ya le ya.
1: Iya Bunda Ridho.
2: Waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Ridho di Lebak, Bandung.
3: Jangan ragu, jangan bimbang, kalau perlu saya jaga.
1: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Aba Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya, terima kasih banyak. Darinya Nok Bintang Buhai Cirebon Kota. Waduh jauh banget nih Cirebon ya. Selamat pagi orang-orang Cirebon Kota Cirebon. Ya ini kalau Cirebon itu biasanya identik dengan udang ya. Benar enggak kalau salah mohon maaf nih ya. Udang Cirebon ya. Oke lah terima kasih banyak ya buatnya Nok Bintang Buhai dari Cirebon Kota. Oke lah, saya Manggis. Yuk, kayaknya kita pagi-pagi dangdutan dulu deh. Ya, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap gabung terus bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan,

0: konsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika
1: sakit lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Minggu seru pokoknya joget. Gimana saya Manggis? Udah puas gak dangdutannya pagi-pagi? Kayaknya belum ya. Masih kita hibur kembali saya Manggis ya, bersama Radio Manggis 96 FM, menemani Anda dengan nuansa lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan sampai nanti jam 10 pagi. Waduh, gak terasa nih ya, tinggal setengah jam lagi kita bakalan menghibur Anda di pagi hari ini di Minggu Seru. Tapi yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu stay tune terus ya di 96 FM. Menemani saya Manggis yang berakhir pekan di rumah, mudah-mudahan bahagia bersama keluarga tercintanya. Maupun juga yang lagi sibuk dengan segala pekerjaan ya, semoga terhibur sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda. Oke, buat saya Manggis lanjut lagi yuk, yang pengen request lagu-lagu dangdut original masih di 24187. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya lupa.
0: Pokoknya joget. Ada gitu ya, langsung passwordnya lupa gitu.
1: Lupa biasa. Ya Allah.
0: Iya, enggak apa-apa Mama.
1: Lagu apa, Lek?
0: Apa lagunya, Ma?
1: Aduh, tadi inget. Alah, apa lagi ya? Imam S. Arifin apa kek, terserah lah.
0: Imam S. Arifin, apa Ma lagunya? Senandung rembulan, doa suci, cincin doa putih, suci. Menari di atas luka, hitam manis.
1: Coba menari di atas luka enak gak ya?
0: Menari di atas luka?
1: Iya, ya Allah sadis amat.
0: Kau menari-nari.
1: Ya Allah, Ale boleh salam?
0: Boleh Mama, silakan.
1: Salam buat Azami, Bude Sila, Pak Desar Pani, Rudi Sengeti, Setiawan. Terus Mae di sini belum
0: berangkat. Mae di depan mata ya.
1: Ramblan Ramblan Sofwan Putra Pelukija Abdullah juga Mati Talang Banjar sama Bude Sumarno, Ma Anilam, Andrea Ajeng, Mbak Malam, Mbak Susi, Uni Yurni, ya siapa lagi ya? Nela Vero, Sinta Palima, Aurel. Budi Sisi di mana sih?
0: Sipin.
1: Di Sipin juga Selia Muntama. Siapa nih pernama sama Anas Alini? Siapa lagi sih Rusli? Amar Aman di Talang Bakung. Blank gitu. Diajak ngomong sama Mama. Blank. Ya udah Ale buat semua ya.
0: Oke, Mama siap.
1: Tugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ella sama Mama E yang ada di Simpang Rimbo. Halo Minggu Seru.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi minum. Iya.
0: Iya Tante. Sehat Tante.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Kenapa Tante?
2: Amin.
0: Amin.
2: Terus ngapa ceritanya
0: kak? Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya lagu boleh apa apa aja.
0: Dangdut.
2: Iya, lagu, mesti lagu ini ya. Lagu lama boleh?
0: Boleh.
2: Baru boleh?
0: Boleh.
2: Jadi lagu barunya, Tak Bosan Bosan.
0: Itu lagu remik itu Tante.
2: Oh, itu lagu apa?
0: Iya, lagu dangdut.
2: Boleh.
0: Lagu dangdut.
2: Oh, itu kan lagu tambah-tambahnya kan lagu dangdut?
0: Iya, remik. Kita pagi-pagi nggak mutar-mutar remik-remikan.
2: Jadi kita main dangdutan ya?
0: Dangdut yang slow-slow, yang sadu-sadu, ya? Yang menyayat hati, yang bikin nangis orang sekampung.
2: Jadi kayak dipotong-potong gitu ya?
0: Betul.
2: Lagunya, apa nyale? Cari lah.
0: Nah, masa nggak tahu? Biasa Tante banyak lagu dangdut?
2: Kalau lagu seperti mati lampu, ya kan? Gak mungkin.
0: Ya boleh, kan lagu Nasar.
2: Ayu Soraya.
0: Oh, Ayu Soraya.
2: Iya.
0: Apa
2: di situ?
0: Ayu Soraya, ada lagunya Asmara Terpendam, ada lagunya Cinta Berpayung Bulan, ada lagunya Kesepian, Topeng Cinta, Dewa. Cinta. Cuma satu, bulan. Cuma satu, Mat Bobby.
2: Cuma satu, Ale aja.
0: Jadi yang mana lagunya nih?
2: Cuma satu aja.
0: Oh, cuma satu, oke.
2: Salam ya.
0: Iya, Tante silakan.
2: Buat Alex selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Mama Rizka, Tasyawati, Mbak Nadia, Mbak Wiwin, Mama Iqbal, semoga cepat sembuh ya Mak Iqbal ya.
0: Amin.
2: Buat Mak Asep, terus Bunda Air, Bunda tadi Bunda Air masuk ya?
0: Masuk.
2: Oh, sehat selalu ya Bunda.
0: Amin.
2: Bunda Awal juga, Mbak Solia, Ajeng, Bude Sila, terus Bude Sumarno, Mbak Sopo ya. Lali ya? Mbak Solia udah kan?
0: Udah, iya.
2: Terus buat itu, Tidak Gado-Gado, Nelly-Nelly. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Sering-sering aja kasih kakak putih gado-gado ya.
0: Iya.
2: Gak usah bayar.
0: Gak usah bayar ya. Ingat ya Mbak Saida gado-gado. Ingat, ya. Saida. Pokoknya sama tante siapa? Kalau makan di sana gratis.
2: Iya, sama Nelly-Nelly ya, Nek.
0: Uh-uh.
2: Kita jadi keluarga ya kan, Le?
0: Iya dong.
2: Gak pelit keluarga.
0: Uh-uh. Pokoknya kalau sudah gratis keluarga gitu ya.
2: Terus buatnya Bunda Surgawi ya, Surgawi ya.
0: Bunda Surgawi.
2: Siapa ya?
0: Yati Sargawi.
2: Surgawi. Aduh maaf ya Bunda yo, maklum lah.
0: Iya.
2: Tidak itu buatnya buat semuanya
0: jalan. Oke lah siap.
2: Yang lagi batuk.
0: Iya. Uin,
2: sudah kan Mbak
0: sudah,
2: Min?
0: Sudah tante.
2: Sudah.
0: Oke.
2: Kali lah ya.
0: Iyalah, harus.
2: Penyiar memang harus begitu.
0: Iya sabar. Harus. Harus sabar, harus mendengarkan sabar, semuanya iya. Sampai selesai.
2: Anuin aja, iya.
0: Iya.
2: Jangan ngoceh di dalam ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jangan seperti tantemu ini loh.
0: Iya.
2: Kalau tantemu iya.
0: Gonde.
2: Udah lama kali
0: iya. Gitu loh. Heeh, biasa kan tante yang suka ngomong aja, gondok aja. Gitu.
2: Mbak Sinta Beringin lupa.
0: Hah? Mbak Sinta Beringin?
2: Iya.
0: Heeh.
2: Dia sering senggol kakak buka.
0: Oh iya iya.
2: Kakak senggol Bali.
0: Mbak Sinta Palima.
2: Oh, Sinta Palima ya.
0: Iya.
2: Sinta. Kau juga di mana enggak tahu aku kelamannya.
0: Nah, pergilah itu dia jualan itu jus jeruk dimana? Tuh di Sungai Kambang.
2: Sungai Kambang itu di mana sih?
0: Sungai Kambang itu dekat Rumah Sakit Kambang.
2: Oh, Rumah Sakit Kambang itu?
0: Iya, itu nama daerahnya Sungai Kambang.
2: Jadi di sebelahnya?
0: Iya, pokoknya agak maju lagi dari Rumah Sakit aku Kambang. Kesana. Pokoknya nanti okay, kalau tante ya. Kesana sama Abang Ganteng itu lihat aja. Oh ya, udah, nggak usah dibawa.
2: Aja.
0: Nanti ketemu ada gerobak jualan jus jeruk, dia jualan tuh.
2: Oh, itu dia ya?
0: Iya, pokoknya oh, deretan Rumah Sakit Kambang itu.
2: Memang kau pernah ke situ, Le?
0: Belum pernah. Enggak kan Mbak Sintanya yang jelasin.
2: Oh, bilang kayak gitu.
0: Iya, katanya siapa tahu ada fans fans Manggis yang lewat.
2: Gitu ya?
0: Yang mau lewat,
2: bayar
0: yang pas
2: apa
0: lewat.
2: Enggak?
0: Hah, kenapa?
2: Bayar apa enggak?
0: Tergantung suasana katanya.
2: Enggak
0: play
2: terus.
0: Iya, iya.
2: Budet ya.
0: Heeh.
2: Santai kau nih. Mbak Susi di mana kita?
0: Heeh.
2: Lupa tadi kemana dia ya?
0: Ada
2: ya?
0: Ada.
2: Mbak Mala, Pok Nilam,
0: dan
2: Mama Ina ya?
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Iya, Tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Tante Butet ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini.

0: Sumarno, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ali.
0: Alhamdulillah sehat. Dangdutan dulu, Bunda, lagunya apa?
1: Oh, dangdutan ya.
0: Iya.
1: Sepiring berdua aja lah, Mas.
0: Sepiring berdua aja, oke lah, siap. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mas Ali, sama tugas. Selamat hari Minggu.
0: Iya.
1: Itu tadi Kak Butet ya.
0: Ah, betul.
1: Untuk Kak Butet, untuk, Insyaallah. Untuk Mama Elo, untuk Mas Amat, untuk Bang Ijal, untuk Bang Tamrin, untuk Mas Putra Pulau Kijang, untuk Budi Sila, untuk Bunda Tasawati, untuk Pak Sarpin, untuk Cik Rusli, untuk Mbak Ajeng, untuk semua aja lah ya Mas Ali.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih Mas Ali.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bunda Hajah Sumarno, penelpon kita yang terakhir di sesi Minggu Seru.
2: Jangan bimbang kalau perlu saya canda.
0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Bang Rudi Pasar Sengeti gabung ya. Lagunya Kalimera Athena, salam kompak aja buat semuanya. Oke lah, terima kasih banyak Bang Rudi ya. Nah, saya Manggis, sebelum kita puterin lagu dangdutnya, informasi kembali untuk Anda yang pengen ikut jalan santai ya, ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Dapatkan tiket jalan santainya, langsung beli aja ke Radio Manggis, acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bisa langsung datang berkumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho. Dan hadiahnya, 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldo 1 juta rupiah, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo warga Jambi, jangan lupa yang belum dapat tiket jalan santai, langsung beli ke Radio Manggis 96 FM Jambi ya. Yang pengen ikutan jalan santai pada tanggal 2 Agustus 2026 bersama Jambi Prima Mall Trona Teho. Oke deh, kita puterin lagunya ya. Sekaligus saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis pagi hari ini. Dan jangan berpaling dari Radio Manggis, jangan pindah channel, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap dengerin terus Radio Manggis, karena nanti saya balik lagi menghibur Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di program Zodiak Kita. Kira-kira apa ya informasi zodiak Anda hari ini? Makanya nanti bisa gabung ya saya Manggis ya untuk Zodiak Kita di line telepon di 24187. Oke, jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi sama saya jam 10 pagi sampai jam 1 siang di program Zodiak Kita. Kita dangdutan dulu bersama Radio Manggis.

cuma satu, ku pintar darimu. Cuma satu, ku harap darimu. Cuma satu, sayangi aku. Cuma kamu

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Masih bersama saya DJ Ali yang menemani minggu Anda di 26 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya. Semoga bisa menghibur suasana akhir pekannya dan menemani Sohib Manggis yang ada di rumah ataupun yang sedang disibukkan dengan segala aktivitas Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya, maupun yang baru bergabung juga selamat pagi jelang siang. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang beraktivitas mudah-mudahan lancar, yang lagi liburan semoga menyenangkan ya. Dan kita doakan juga Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari jam 10 sampai nanti jam 1 siang, saya hadir dengan informasi zodiak Anda. Makanya yang pengen ikutan gabung silakan aja di 24187, kita akan memberikan informasi zodiak. Dan jangan lupa persiapkan, pengen request lagu-lagu dangdut yang bisa menghibur Anda.

Oke lah buat Semang semuanya, sebelum kita lanjut ke line telepon ya, kita kasih dulu informasi untuk Anda warga Jambi, jangan lupa ikut jalan santai ya, ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Acaranya mulai diselenggarakan hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026, berarti waktunya tinggal 1 minggu lagi. Nah itu jam 6:30 pagi udah kumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho ya. Startnya juga nanti di Trona dan finishnya juga di sana. Jadi buat saya Manggis yang pengen beli tiket jalan santai ya, itu harganya Rp10.000. Langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Untuk hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo buruan ya. Dengan mengikuti jalan santai dengan hadiah paling heboh tahun 2026 ya, silakan aja buat saya Manggis yang belum beli tiketnya, langsung aja beli tiket jalan santainya ke Radio Manggis 96 FM di Kampung Manggis dekat Jembatan Makalam, tepatnya di belakang Masjid Baiturrahman. Nah, ayo buruan saya Manggis, mumpung tiketnya masih banyak untuk memberikan kesempatan Anda mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa ya, yang pengen ikutan jalan santai bersama Jambi Prima Mall Trona Tehok.

0: Ya, seperti biasa saya Manggis, di sesi yang pertama kita langsung akan menerima untuk 5 orang lain telepon ya di 24187. Jangan lupa zodiak Anda apa dan lagu dangdutnya apa. Langsung aja. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kenapa Bunda?
1: Baru pulang dari pasar.
0: Oh, baru pulang dari pasar.
1: Kan hari Minggu pasarannya.
0: Oh, gitu. Jadi pasarnya Minggu ya? Oke lah, siap. Iya. Alhamdulillah sehat, Bunda sehat ya.
1: Semangat.
0: Kenapa Bunda?
1: Masih semangat.
0: Masih semangat.
1: Kalau gitu minta Gemininya dulu dong.
0: Gemini. Oke, Bunda lagunya?
1: Lagunya dari Mega Mustika.
0: Nah, yang mana?
1: Bulan Separo, Bella.
0: Bulan Separo itu Lilis Karlina.
1: Oh, Lilis Karlina.
0: Iya, Bunda.
1: Oke, Ale.
0: Iya, Bunda.
1: Semangat ya.
0: Siap.
1: Selalu.
0: Oke. Okay.
1: Pulang hati-hati. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Rudi.
2: Apa kabarnya, DJ Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya,
2: Alhamdulillah.
0: Bang?
2: Alhamdulillah sehat juga, DJ Ali.
0: Alhamdulillah. Rame pasar Sengeti hari Minggu?
2: Adalah, DJ Ali.
0: Adalah, ya.
2: Tapi rame besok.
0: Oh iya, betul. Karena besok pasar besar ya, Bang, ya?
2: Benar-benar, DJ Ali. Mudah-mudahan besok rame.
0: Amin. Mudah-mudahan besok laris manis ya, Bang, ya?
2: Amin, DJ Ali.
0: Siap deh. Zodiaknya biasa ya, Bang?
2: Yang biasa.
0: Diambil
2: gaya.
0: Iya, lagunya?
2: Lagunya Cukuplah Cinta, DJ Ali.
0: Cukuplah Cinta. Itu penyanyi ada siapa tuh?
2: Apa, Adi Basarul bisa.
0: Ah, terus?
2: Itu yang lain juga ada bisa. Ada juga dia itu yang... siapa tuh?
0: Oh, judulnya Cukuplah Cinta ya, Bang, ya?
2: Iya, Cukuplah Cinta.
0: Oh, ya udah nanti coba saya cari lagunya ya, Bang, ya.
2: Kalau enggak ada alternatif nanti apa, Be?
0: Adibal.
2: Cintaku saya dalam pusaran bumi.
0: Oke, siap, Bang.
2: Kalau ada lagi Cukuplah Cinta,
0: Cukuplah
2: ya.
0: Cinta, oke, siap.
2: Cukuplah Cinta.
0: Cukuplah
2: aja.
0: Cinta satu aja, Bang, jangan banyak-banyak cintanya, Bang.
2: Jangan banyak cabang-cabangnya,
0: iya,
2: cintanya.
0: Habis nanti beras sekarung.
2: Kalau berarti karung habis gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa ya. Oh iya, uangnya ya. Oh iya, benar. Kalau kebanyakan cinta uangnya yang habis ya.
2: Oh, benar sekali.
0: Iya, sama-sama, Bang.
2: Kesehatannya.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bang Rudi yang ada di Pasar Sengeti. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Tante.
1: Tante masuk lagi ya.
0: Masuk lagi, Tante. Rajin ya kali, Tante, hari ini.
1: Lagunya.
0: Iya, zodiaknya.
1: Hah?
0: Zodiaknya.
1: Zodiaknya ini Cancer.
0: Sudah sama Bang Rudi tadi.
1: Oh, Rudi udah ya?
0: Udah.
1: Enggak nyambung ya.
0: Enggak nyambung, Tante, jadinya kan.
1: Anu apa tuh?
0: Apa?
1: Apa di situ, Le?
0: Leo.
1: Enggak angkat, Tante.
0: Pisces, Virgo, Scorpio. Sagittarius.
1: Scorpio.
0: Oke deh, siap.
1: Lagunya? Seperti Mati Lampu.
0: Seperti Mati Lampu.
1: Boleh.
0: Nasar.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Boleh.
0: Makasih,
1: Ali.
0: Iya, Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Tante Butet yang ada di Palmera ya. Kita akan lanjutkan kembali saya Manggis ya. Oke, nah siapkan telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Mas Ale.
0: Iya.
1: Tadi keriting gak masuk.
0: Tadi keriting gak masuk. Waduh, kok bisa Mbak Ajeng?
1: Gak tahu, salah pencet mungkin.
0: Iya, mungkin lagi macet kali di Sungai Lilin ya. Iya, jadi gak bisa lewat Mbak Ajengnya di situ.
1: Jaringan dak.
0: Jaringannya, iya benar. Gimana kabarnya Mbak Ajeng, sehat ya?
1: keluarga sehat.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Kemarin juga ke Jambinya sukses kok.
0: Woi, mantap. Berarti sukses ya ke Jambi kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, siap deh. Zodiaknya apa? Leo. Oke, lagunya apa Mbak Jang?
1: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang. Darinya Cucu Cahyati. Oke.
1: Selamat siap semuanya aja ya.
0: Iya Mbak Jang.
1: Makasih ya Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak kayak buatnya Mbak Ajeng ya yang ada di Sungai Lilin.

0: Oke, lanjut kita lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Amar kan.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Baik.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Cerah ya pagi ini ya di sana ya.
1: Cerah banget. Baru cerah. Tadi mendung.
0: Oh, tadi mendung. Sekarang sudah mulai agak cerah pagi ini ya.
1: Cerah.
0: Iya. Berarti udah pulang motret nih.
1: Udah, baru cerah.
0: Baru sampai di rumah.
1: Iya.
0: Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar terus, Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Zodiaknya apa nih, Bang?
1: Taurus.
0: Taurus. Oke, ya. Lagunya?
1: Lagunya Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang. Oke deh, siap. Ya. Lagunya ditunggu ya, Bang.
1: Iya, Bu Ali maksudnya selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buatnya Bang Amarkan.

Oke, saya Manggis. Yuk langsung aja kita bacakan dulu informasi yang pertama ada Gemini. Ya, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dan untuk keuangannya, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang-barang yang tidak perlu banget. Jadi makanya ya, ditahan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan dibeli barangnya. Dan untuk asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Kita beralih yang kedua ada Cancer. Oke, meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar. Dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi. Keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Dan asmaranya, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan Anda.

Kita beralih ke yang ketiga, ada Scorpio. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin ya. Sekali gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang lain pun bisa menurun. Keuangan, kondisi keuangan cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan dalam mengelola keuangan Anda. Dan buat asmaranya, hubungan asmara mulai membaik ya, tapi suasana hati pasangan Anda masih berubah-ubah.

Kita lanjut, yang keempat ada Leo. Sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain ya. Karena gak semua orang itu memiliki niat baik ya. Bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini dekat dengan Anda. Untuk keuangan, tetap waspada meski banyak orang bersikap ramah kepada Anda. Jadi jangan mudah percaya begitu aja. Asmara, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak terbebani.

Lanjut yang kelima ada Taurus. Ya, sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Dan buat keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh hati-hati ya. Asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda, sehingga dia mungkin agak lebih sensitif daripada biasanya. Oke lah semangat semuanya, yuk ya, kita tadi udah berikan informasi zodiak. Sepertinya kita akan hibur Anda dulu dengan lagu-lagu dangdutnya. Jadi jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi di zodiak kita di 24187.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: Tinggal pencet, langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Selamat siang, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, di suasana aktivitas Anda maupun juga akhir pekan ya. Di hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026. Semoga bisa menghibur saya Manggis semua dimanapun Anda berada dan juga yang mendengarkan via streaming ya. Terima kasih banyak. Kita hadir di rangkaian zodiak kita dengan beberapa informasi ya menjelang nanti jam 1 siang. Yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, apalagi kelihatannya luar biasa ya. Cuaca sudah mulai membara saya Manggis semuanya ya, karena memang kalau hari Minggu pasti pengennya tuh cuaca cerah, terutama yang punya acara hajatan, acara-acara keluarga. Mungkin hari ini juga saya Manggis ada yang mau jalan-jalan bersama keluarga, otomatis kan pasti mintanya cuaca cerah gitu ya. Kalau cuaca mendukung kan apapun aktivitas yang dilakukan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang pastinya buat Anda saya Manggis ya, tetap kita ingatkan ya, selalu berhati-hati dalam berkendaraan, terutama untuk Anda yang bawa mobil, yang bawa motor pribadi ya, jangan lupa untuk pakai helm. Karena memang helm itu gunanya untuk menjaga dan melindungi kepala dari benturan saat terjatuh dari motor. Nah, jadi makanya saya Manggis, hal-hal yang sepele menurut kita tapi itu sangat luar biasa dampaknya keselamatan kita dalam berkendaraan. Jadi kemanapun saya Manggis berkendaraan, di jalanan umum maupun juga di jalanan sekitar yang terdekat ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan lebih mematuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Anda, tadi kita udah berikan informasi ya di sesi yang pertama untuk 5 zodiaknya udah kita bacain. Sekarang kita masuk lagi di sesi yang kedua untuk 5 orang penelpon yang selanjutnya. Nah, sebelum kita angkat telepon nih, kita kasih dulu informasi yang baik ya untuk Soy Manggis nih. Yang pengen ikut jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun ya bersama Jambi Express, bertabur hadiah paling heboh tahun 2026. Jangan lupa ya, jalan santainya itu nanti acaranya tanggal 2 Agustus minggu depan ya, di Jambi Prima Mall Trona Teho jam 6:30 pagi udah boleh berkumpul di Trona ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikut jalan santai, bisa membeli langsung tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000. Langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Hadiah utamanya ada 1 motor Yamaha Mio, ada 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, dan 10 tabungan BRI. Masing-masing saldonya Rp1.000.000. 5 unit smartphone dan 5 tablet. Dan juga hadiah hiburan lainnya. Jadi jangan lupa Soy Manggis ya. Ayo ramaikan untuk jalan santainya pada minggu depan tanggal 2 Agustus 2026. Yang belum beli tiket jalan santai bisa beli langsung ke Radio Manggis di Kampung Manggis di dekat Jembatan Makalam ya. Tepatnya di belakang Masjid Baiturrahman. Jadi biar Soy Manggis tuh gak nyasar-nyasar kalau udah masuk ke wilayah Makalam Kampung Manggis ya. Jadi kita kasih patokan khususnya untuk Anda yang pengen beli tiket jalan santai untuk acara tanggal 2 Agustus hari Minggu depan dalam rangka ulang tahun Jambi Prima Mall Trona yang ada di Teho. Nah, makanya buruan ya, jangan sampai nggak dapat tiket jalan santainya.

0: Akhirnya kita masuk di line telepon kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ale.
0: Iya, Mama Elo.
1: Sesi kedua nih, Ale.
0: Sesi kedua masuk.
1: Masuk, tapi yang terakhir ya, kayaknya.
0: Ah, kenapa, Ma?
1: Terakhir kan?
0: Enggak lah, Mama kan perdana.
1: Iya, maksudnya yang udah kan 2 trip.
0: Iya, 2 trip, betul.
1: Lagi apa, Le? Bintang dulu, Ale.
0: Iya, zodiaknya apa, Ma?
1: Taurus sudah belum?
0: Taurus sudah.
1: Leo.
0: Leo sudah.
1: Iya, aduh, Pisces lah.
0: Pisces, oke. Okay.
1: Lagunya apa ya, Le?
0: Lagunya apa, Ma?
1: Ku nanti di pintu surga kali ya.
0: Ku nanti di pintu surga. Oke lah, siap, Mama.
1: Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Mama Elok Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
2: Iya, Mas.
0: Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah nih, baik.
0: Baik ya, alhamdulillah.
2: Dan Mas Ali juga selalu sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Zodiaknya apa nih, Bang Putra?
2: Zodiaknya lah, karena saya baru buka radio. Pilihkan Mas Ali aja.
0: Oke, ini nanti Bang Putra bilang aja. Ada Virgo, Aries, Libra, Sagittarius. Oh, Aries. Oh, oke lah, siap. Lagunya apa, Bang?
2: Lagunya biasanya itu dari Pintar Kawan belum?
0: Lagu apa?
2: Lagu si apa ini dari Mansur S nih, saya ini agak gugup nih.
0: Iya, mana?
2: Kok ingin apa ya? Bisa lupa ngeprank dong, Mas.
0: Hah? Lupa? Mansur S?
2: Iya, yang saya bisa minta itu.
0: Yang sering Bang Putra minta?
2: Iya.
0: Lagu apa? Lagu Kerudung Kepalsuan. 10 macam lain. Kamu.
2: Lain-lain.
0: Ku minta
2: lain.
0: Maafmu. Kepastian.
2: Lain.
0: Katanya menyesal, benci.
2: Ya, katanya.
0: Iya. Oke lah, siap. Heeh.
2: Belum dipinta kawan kan?
0: Belum.
2: Iya, ya, gitu aja.
0: Oke, nah, siap, Bang Putra.
2: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Temi.
3: Iya, betul.
0: Siap. Zodiaknya yang belum nih ada Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius, Capricorn.
3: Capricorn aja.
0: Oke deh. Lagunya apa, Bang?
3: Lagunya Gelora Cinta ada nggak ya dari Evie Tamala ya?
0: Gelora Cinta Evie Tamala ada.
3: Ah ya, itu aja lagunya.
0: Itu aja ya. Oke deh, siap.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramlan.
4: Iya, ketemu lagi dong.
0: Ketemu lagi siang-siang.
4: Ya, apa kabar nih, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, lah. Udah panas tunas muda?
4: Nampaknya hari ini panas.
0: Panas ya, panas bedengkang ya.
4: Karena tadi panas ya.
0: Oh
4: panas,
0: iya, betul. Siap. Zodiak yang belum ada Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius?
4: Sagittarius aja.
0: Oke. Lagunya apa, Bang?
4: Lagunya Bukan Pengemis Cinta.
0: Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar.
4: Iya.
0: Oke, siap, Bang.
4: Oke, makasih, Ali.
0: Sama-sama, Bang. Ya. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Ramlan Tunas Muda. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Abdullah. Zodiak alhamdulillah sehat. Bang Abdullah sehat ya.
5: Iya, sehat juga.
0: Ini yang belum, Bang, ada Virgo, Libra, Aquarius.
5: Itu aja.
0: Virgo.
5: Iya.
0: Oke lah, siap. Lagunya apa, Bang?
5: Ikhlas aja.
0: Ikhlas.
5: Iya.
0: Oke, ikhlas darinya Evie Tamala ya.
5: Iya.
0: Ada nih versinya Amdan ATT ada, Evie Tamala ada.
5: Evie Tamala
0: ya. Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya, Bang.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Abdullah di Ibrahim.

Oke lah, saya manggil semuanya. Yuk langsung aja kita bacakan informasi. Yang pertama ada Pisces ya. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran ya. Namun semua impian akan bisa diraih melalui kerja keras dan usaha yang konsisten. Untuk keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya. Kendalikan pengeluaran agar kebiasaan boros tidak mengganggu keuangan Anda. Dan untuk asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan. Jadi hadapi semua permasalahan itu dengan kepala dingin.

Kita lanjut yang kedua untuk zodiaknya ada Aries ya. Jangan terburu-buru panik ya saat menghadapi persoalan yang lebih rumit ya. Dengan tetap tenang, Anda akan lebih mudah menemukan solusinya. Dan untuk keuangan, jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil yang positif. Dan untuk asmara, hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan Anda.

Ketiga ada Capricorn ya, meski situasi hari ini terasa kurang mendukung ya, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Dan untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial ya. Dan buat asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan harmonis. Jadi pertahankan suasana tersebut, jangan yang namanya lebih baik ya menghindari perdebatan ya, hanya dipicu oleh persoalan yang sepele.

Yang keempat ada Sagittarius. Oke, buatnya Sagittarius ya, walaupun situasi tampak tenang ya, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting. Dan kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan. Untuk keuangan, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Dan asmaranya, jangan sampai kesalahan di masa lalu kembali terulang.

Yang kelima ada Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan Anda ambil. Dan keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar ya, selama Anda masih tetap memiliki semangat untuk bangkit. Dan buat asmara, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Nah, semangat semuanya. Itulah rangkuman ya informasi di zodiak di sesi yang kedua ya, menemani Anda di siang hari ini lepas dari pukul 11 siang lewat 27 menit di Radio Manggis ya, terutama buat Semanggis nih yang mungkin lagi menikmati makan siang ya di tempat kerja atau di rumah, maupun juga sebagian dari Semanggis sudah ada yang siap-siap mau berangkat buat keluar rumah ya, mungkin ada tujuannya mau kondangan atau acara keluarga atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan harus memang keluar menggunakan kendaraan pribadi ya. Kita tetap mengingatkan untuk Anda selalu berhati-hati dalam berkendaraan, tetap jaga keselamatan Anda, dan jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Yang pastinya prioritaskan keselamatan nomor satu bersama keluarga tercinta. Dan juga menemani suasana siang Anda yang lagi bekerja, tetap semangat ya, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang cukup panas ya. Tapi gak tahu saya di luar tuh ekstrim atau biasa aja. Ya apapun itu kondisi panas yang dirasakan saya Manggis, jangan lupa saya ingatkan untuk rutin minum air putih ya, minimal ya 8 gelas sehari dari mulai kita baru bangun tidur sampai dengan mau tidur malam ya. Jadi memang harus rutin banget lah, karena itu juga bagus ya untuk kesehatan organ-organ tubuh ya, terutama untuk Anda yang mungkin terganggu dengan kayak pencernaan gitu ya, atau mungkin jarang BAB atau mungkin jarang BAK gitu. Jadi gunanya air putih itu bagus ya untuk membunuh racun-racun dalam tubuh ya, sisa-sisa dari makanan-makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena kan ada yang namanya lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jadi ada yang lemak sehat dan juga yang gak sehatnya. Jadi salah satunya ya yang lebih sederhana itu adalah minum air putih hangat saya Manggis ya. Karena dengan kita berkeringat itu kan sudah mulai keluar tuh ya, ibaratnya tuh kotoran-kotoran berupa keringat yang keluar dari tubuh. Kita buang air kecil juga mengeluarkan racun-racun juga dari sisa makanan yang tersisa. Nah jadi makanya itulah ya, obat yang paling simple, sederhana, nggak perlu kita buang duit banyak-banyak ya. Cukup standby di rumah, karena semua orang di rumahnya pasti ada yang namanya air putih ya, atau air bening lah gitu ya. Tapi kalau lebih bagus sih memang airnya hangat saya Manggis, itu juga bagus untuk kesehatan ya. Dan juga mungkin ditambah lagi dengan mengkonsumsi vitamin sesuai dengan dosis yang mungkin sudah diberikan oleh dokter atau mungkin orang puskesmas, karena memang salah satu vitamin ya bagus juga untuk tubuh ya, terutama mungkin untuk meningkatkan imunitas. Dan kalau untuk yang lebih alami ya, itu mungkin bisa mengkonsumsi vitaminnya melalui buah-buahan. Di antaranya ada jeruk yang manis, buah nanas, buah naga, dan juga jambu biji merah ya. Itu juga bagus karena memang kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Ya, mungkin masih banyak lagi buah-buahan yang lain yang cocok untuk kesehatan di musim pancaroba, terutama di kondisi panas terik yang kita rasakan sekarang. Oke deh, untuk menghibur Anda, kita langsung aja memberikan alunan lagu-lagu dangdut yang sudah di-request ya. Dan juga nanti sekaligus kita mendengarkan azan sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Yang pastinya saya Manggi, salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Tetap ya berhati-hati dalam bekerja, apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Memang kita lebih ekstra banget, salah satunya diingatkan oleh BPBD ya. Jangan membakar sampah sembarangan. Nah, di kondisi panas terik ya, apalagi lingkungan sekitar itu padat penduduk, di mana mungkin tumbuh-tumbuhan juga banyak yang daun-daunnya udah pada kering, pohon-pohonnya sudah mulai rapuh, dan itu kan bisa menjadi pemicu ya saat Anda mungkin bakar sampah di dekat kondisi lahan yang kering. Nah itu kan merembet saya Manggis ya. Jadi juga untuk Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat yang mudah terbakar. Apalagi kalau seandainya kawasan yang pemukimannya ramai. Nah itu juga bisa menjadi pemicu kebakaran. Jadi hati-hati nih untuk saya Manggis semuanya, lebih melihat dan menjaga kondisi supaya lebih aman dan juga kondusif di sekitar Anda semuanya. Oke, menemani siang Anda, langsung aja deh kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Pastikan tetap dengerin terus Radio Manggis 96 FM.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

Seringkali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan, di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: FM Radio Mandi. 11 jam.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, kondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat siang Sohi Manggis semuanya, lepas dari pukul 12 lewat 36 menit ya, bersama Radio Manggis 96 FM, bersama saya juga DJ Ale yang udah nemenin saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia mendengarkan Radio Manggis di hari ini Minggu 26 Juli 2026 ya. Semoga terhibur dengan rangkaian program dan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tetap semangat aktivitasnya hari ini, saya Manggis ya. Yang lagi liburan, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Semoga menyenangkan ya untuk liburannya kali ini. Dan tadi kita udah berikan informasi zodiak untuk Anda. Sekarang kita tinggal hanya membacakan ya yang tersisa. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah pada bergabung lain telepon ya di zodiak kita. Dan menemani suasana siang Anda, kita akan langsung kembali dengan informasi zodiak yang berikutnya darinya Libra. Untuk Libra, seberat apapun masalah yang dihadapi selalu ada solusi jika Anda tetap optimis ya. Dan keuangan, arus pemasukan cukup baik. Kini saatnya mengelola keuangan agar lebih bijak ya, dengan lebih bijak agar tetap stabil. Dan untuk asmara, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai oleh pasangan Anda.

zodiak kita yang terakhir ada Aquarius. Oke deh, buatnya Aquarius ya. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dan keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukan. Untuk asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal, usahakan tetap bersikap ramah dan tidak terpancing emosi. Oke, semangat semuanya, itulah rangkuman semua zodiak yang kita hadirkan di ruang dengar Anda untuk mengambil sisi positifnya ya. Jadi apapun informasi zodiak itu jangan ditelan mentah-mentah, tetap difilter sebaik-baik mungkin ya. Jadikan hanya sebagai acuan dan sebatas hiburan informasi untuk Anda. Dan terima kasih banyak saya Manggi sudah nemenin saya juga dari pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan dari jam 6 sampai dengan jam 1 siang. Dan buat yang beraktivitas tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berhati-hati dengan segala aktivitas Anda. Nah, semanggi sebelum saya tutup untuk acara zodiaknya ya, sebelum saya pamit undur diri, kita kasih dulu informasi untuk saya Manggis nih. Yang pengen ikut jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express bertabur hadiah. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, itu jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi saya Manggis bisa ikutan jalan santai itu kumpulnya di Trona Jambi Prima Mall Teho. Dan finishnya juga nanti di sana. Nah, untuk yang pengen ikut jalan santai itu bisa beli tiketnya dengan harga Rp10.000. Tiket jalan santainya bisa Anda beli di Radio Manggis 96 FM ya, di Kampung Manggis ya. Dan untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, ada 10 mesin cuci, 10 blender, 10 kipas angin, 10 air fryer dan 10 tabungan BRI ya, dengan masing-masing saldonya Rp1.000.000. Dan juga bisa dapatkan 5 smartphone dan 5 tablet. Dan juga masih banyak kok hadiah hiburan lainnya untuk Anda. Jadi makanya buruan nih saya Manggis, waktunya tinggal 1 minggu lagi terhitung dari sekarang. Untuk Anda yang pengen beli tiketnya, silakan datang langsung ke Radio Manggis karena tiketnya masih ada dan tersedia untuk Anda. Siapa tahu beruntung dan rezeki ya, bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang saya sebutkan tadi. Makanya buruan untuk acara jalan santai bersama Jambi Prima Mall Trona pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026.

Terima kasih banyak, saya Mangki semuanya. Udah pada gabung ya di program acara yang saya hadirkan dari pagi jam 6 hingga sekarang hampir jam 1 siang. Ya, masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang akan saya putarkan untuk Anda sampai jam 1. Nanti akan berganti dengan alunan lagu yang beda. Nah, jadi buat saya Mangki, saya pengen gabung nanti ya. Jam 1 sampai jam 4 sore bersama Mas Muri ya. Nanti akan dihibur dengan lagu-lagu pop Indonesia bersama Mas Muri nanti jam 1 siang. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya, dan sekaligus saya juga pamit undur diri. Yang pastinya terima kasih banyak udah nemenin saya juga, dan terima kasih banyak udah selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, semoga yang menyenangkan, dan salam sehat selalu untuk Anda bersama keluarga tercinta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Indonesia asik. Pop Indonesia asik.

Kenangan terindah dari Samson membuka jumpa kita di siang hari ini di Pop Indonesia Asik, lagu-lagu Pop Indonesia paling asik. Untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026, apa kabarnya Sohib Manggis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua ya di hari Minggu ini. Hari Minggu terakhir Sohib Manggis ya di bulan ini, karena udah tanggal 26 ya, minggu depan tuh udah kayaknya udah ganti bulan lagi. Oke lah, saya Manggi Center Kota Jambi. Di luar sana cuaca cukup cerah ya di seputaran Kota Jambi. Gak tahu deh kalau di tempat saya Manggi, soalnya kadang-kadang itu beda jarak dikit aja itu cuacanya beda saya Manggi ya. Karena di sini terang gitu kan. Ditelanai gerimis gitu. Di selincah hujan gitu kadang-kadang Sohib Manggis ya, terjadi yang seperti itu. Padahal masih satu wilayah Kota Jambi gitu ya. Baiklah Sohib Manggis Center Kota Jambi, siang hari ini di jam 1 lewat 11 menit waktu di Radio Manggis saat ini ya. Ini biasanya jam-jamnya istirahat ya, habis makan siang tadi. Udah kenyang pastinya, jadi istirahat dulu ya, tidur-tiduran sampai nanti 1.30 menit atau 1 jam gitu saya Manggis ya. Ya selamat siang aja saya Manggis ya. Yang bisa liburan di hari Minggu ini, bisa off dari pekerjaan, tentu sangat menyenangkan sekali karena bisa memanfaatkan hari Minggu ini untuk benar-benar rehat, memulihkan kembali stamina ya, menyegarkan pikiran. Tapi yang hari Minggu tetap kerja seperti biasa ya, tetap semangat aja lah Sohib Manggis ya, sampai nanti pekerjaannya selesai. Oke, kita akan temani Sohib Manggis di hari Minggu siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia yang seperti biasa bisa Sohib Manggis request by Facebook di status terakhir kita ya. Silakan aja komen di situ, nanti bakal kita bacain lagunya yang di request, bakal kita puterin kalau ada Sohib Manggis ya. Atau Sohib Manggis mau masuk lewat telepon juga kita persilahkan ya, di nomor telepon kita yang biasa 0741241187, atau yang mau WA aja boleh juga di 0811745150.

0: Baiklah, saya Bang Center Kota Jambi, kita terima ya di 24187. Kira-kira ada siapa siang hari ini? Saya Bang siap sebagai penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Muri.
0: Selamat siang, Ma Elo. Kenapa?
1: Perdana kan?
0: Perdana.
1: Bener, ya Allah. Udah kayak minum obat 3 kali sehari, Muri.
0: Pertama.
1: Ya, udah 2 kali. Nah, sekarang Muri udah kayak minum obat.
0: Udah 2 kali berarti.
1: 3 kali.
0: Oh, 3 kali. Berarti tadi di program program pagi ya. Terus program zodiak. Ih, ngapain sih nenek-nenek nanyain zodiak?
1: Tahu getel amat sama radio nenek-nenek. Keluar enggak mau, ikutan sama orang enggak mau, getel amat kalau nelpon ya Allah.
0: Ngapain nanyain zodiak-zodiak segala?
1: Iya, enggak tahu udah nenek-nenek tanya amal zodiak apaan sih sekarang. Kadang tuh zodiak anak gitu.
0: Oh, zodiak anak.
1: Ini Bu gitu. Kita mah duta enggak tahu zodiak apaan, enggak tahu juga.
0: Kirain zodiak Ma Elo ditanya.
1: Ya Allah.
0: Virgo gimana?
1: Ayang
0: kan, biasanya orang kalau zodiak itu kan ada peruntungan kehidupan ekonominya gitu kan. Wah, itulah, apa namanya? Kan, cintanya gimana? Percaya, gitu. Perjalanan cintanya gimana ya gitu kan.
1: Kalau cinta udah enggak bersahabat cintanya. Enggak berpihak.
0: Siapa tahu kan minggu ini bakal dipertemukan dengan seseorang gitu.
1: Alhamdulillah kalau ganteng sih. Oh, ketemunya pada giginya udah pada roncong ya Allah. Ya Allah, enggak nyari juga sih ya Muri ya.
0: Ngeramein aja lah ya berarti ya.
1: Iya bener. Kalau ketemu gigi udah pada roncong, gimana lagi ya Muri ya Allah. Tapi enggak nyari juga, enggak nolak juga.
0: Oh, enggak nolak juga. Kalau ada rezekinya ya terima.
1: Kalau gitu Allah ya ngasih yang benar-benar gitu.
0: Iya.
1: Kita kan keluarga kan buat hari tua.
0: Iya benar, buat teman di buat teman. Iya, buat teman di hari tua kan.
1: Ah, benar, teman ngobrol ada yang ngantar ke sono ke sini ke sono gitu.
0: Daripada ngobrol sama bantal guling.
1: Iya, enggak ada nam-nam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, masih ada jodoh orang tua-tua nenek begini.
0: Ada, biasanya banyak yang viral.
1: Allah berkehendak.
0: Banyak yang viral-viral itu.
1: Nah, tapi janganlah sama anak berondong, jangan. Maunya banyaknya sama berondong ya, nanya. Enggak berondong sih, di bawah umur. Di bawah umur, enggak mau.
0: Iya, udah deh ah. Lagunya.
1: Malu sama anak.
0: Iya, lagu cucu, bukan anak lagi, cucu.
1: Malu sama cucu, deket tahun cucu.
0: Masa sih apa namanya cucunya ngomong nenek, nenek aku nikah lagi.
1: Nikah sama berondong pulang. Astagfirullahaladzim. Muri.
0: Iya.
1: Lagunya terlihat selalu bahagia, terlihat selalu kuat. Ada enggak siapa yang nyanyi tuh, Muri?
0: Terlihat
1: selalu kuat.
0: Lagu siapa itu ya?
1: Siapa itu aja gak tahu.
0: Ntar saya cari dulu, salam aja lah dulu buat siapa.
1: Ntar blank kalau mah. Salam ya Muri ya. Buat Agami, Budi Sila, pada Sarpani, Setiawan, Rudi Sengeti, Budi Sila, Ramblan Sofwan, Putra Pulau Kijang, Abdullah, Cik Rusli, pada Ahmad, Mas Alimin sama Nadia, ayo Nadia masuk. Mae masuk Mae, Nilam, Andrea, Ajeng, Mbak Sisi dua-duanya, Bunda Wati, Mama Lope-Lope, siapa lagi ya, Si Rusli, Bunda Sisi, di Sisi apa di Matu, gak tau lah, Nela, Vero, Aurel, Sinta Palima, siapa lagi ya Allah, Pak Rana, ya Allah gak lupa lah. Surat Sopijang udah belum ya Allah. Ijalan Sudut Tamrin. Budi Sumarno, Amar juga. Udahlah blank Muri, udah mentok.
0: Itu lagunya Bunga Citra Lestari ya?
1: Oh, enggak tahu penyanyi. Cuma dengar-dengar di radio kadang tuh.
0: Sakit yang tak kau lihat. Oke.
1: Nanti saya putar. Sakit yang tak terlihat.
0: Iya, sakit yang tak kau lihat.
1: Oh, dalam banget Ira Muri.
0: Sakitnya
1: di ada undangan Muri, ada undangan.
0: Apa sakitnya di dalam jadi enggak kelihatan.
1: Iya. Dalam banget ya Allah. Muri sendiri.
0: Sendiri biasa sendiri aja saya.
1: Mau juga sendiri, elok kan ke Pati ditinggal udah 15 hari Muri.
0: Oh.
1: rumah nenek mbahnya di Pati.
0: Jauh banget ya.
1: Mama Elo sendiri umuri galau. Ya Allah galau nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja ya, Ma Elo. Ikut program zodiak kita. Enggak masalah ya, saya manggis ya. Tapi emang ya zodiak itu gitu, saya manggis ya. Ini dalam satu minggu ke depan ekonomi kamu begini, pekerjaan kamu begini gitu kan. Terus apa namanya asmaranya begini. Aduh. Ya deh, saya manggis ya. 24187 di belakangnya Ma Elo. Kita terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa Arman. Kabar? Bang Arman ya?
2: Ya.
0: Kabar baik lah Bang Arman.
2: Ya.
0: Enggak kemana-mana hari ini?
2: Enggak. Balik di kebon.
0: Oh, balik dari kebon.
2: Pas.
0: Kebon apa?
2: Sawit.
0: Kebon sawit.
2: Oh.
0: Wah, lah panen belum?
2: Belum.
0: Lama lagi.
2: Lama lagi
0: ya.
2: Sawit dewek kayak belum, kalau sawit tahun tua udah.
0: Oh, sawit dewek belum. Yo, mudah-mudahan cepat panen nih, dak. Yo. Yo, jadi toke sawit awak kan.
2: Toke sawit.
0: Toke sawit.
2: Iya.
0: Apa lagunya Bang Arman?
2: Lagunya apa ya? Sudah tak cinta Bella.
0: Sudah tak cinta.
2: Iya.
0: Sudah tak cinta.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh buat siapa?
2: Salamnya buat Muri sama selalu. Buat Mama Elok tadi ya.
0: Iya.
2: Mau nikah lagi?
0: Dia ini ikut zodiak katanya.
2: Oh.
0: Kalau ada dak nolak.
2: Yo, kalau ada jodoh dak apa-apa, jangan ditolak.
0: Tapi dia dak nyari. Nah, gitu. Kalau datang dewek terima.
2: Jodoh ada di tangan Tuhan.
0: Iya, betul.
2: Buatnya Mas Ahmad juga, buatnya Pak Abdullah, baru di Balam Meleni, Kak Odin juga mak dan dia pun lama, waktu Pak Imannya juga menari Kak Butet. Buatnya Mak Inaya, Pak Inaya juga. Buatnya Ibu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Buatnya Putra ETM. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamre, Mak Aju KDCS. Buatnya Ida, Naila Ajang juga. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya semuanya aja lah.
0: Oke, Bang Arman.
2: Yo, lagu ya dong.
0: Lagunya Sudah Tak Cinta dong.
2: Yo.
0: Oke.
2: Makasih gitu. Ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puterin ya Bang Arman yang versinya Zilverdian, saya nanti hadirkan ya. Halo, selamat siang Pop Indonesia Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop Indonesia Asik.
0: Iya, waalaikumsalam Bunda Wati. Kabar baik lah Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Lah balik dari jualan.
3: Tadi jam 10:30 lah habis jualannya.
0: Lah habis jualan, ya baliklah lagi dak.
3: Baliklah, aku lah santai-santai lah di rumah.
0: Lah sampai apa hampir sampai?
3: Lah hampir lah tadi, sampai di rumah baru 11:30.
0: Oh iya, ini sudah 11:30.
3: Ya baru biasa tadi bersih-bersih meja dulu.
0: Sudah makan belum?
3: Belum, lagi makan roti sumbu.
0: Ya Allah, roti sumbu ya.
3: Dari Putri Kademangan dapat kiriman.
0: Enak nih roti sumbu tuh, lembut.
3: Mempurnian mau
0: ribu ya. Mempurnian itu ya. Pakai colekan enggak?
3: Enggak, makan gitu baik enak.
0: Makan gitu baik ya.
3: Kasih garam kan, rebusnya kan enak.
0: Iya betul. Oke, lagunya apa Bunda?
3: Seberkah Sinar.
0: Seberkah Sinar dari?
3: Tanya siapa? Apa Urbah apa Nika Ardila.
0: Oh iya. Nanti diputarin ya Bunda ya.
3: Salam dari wakili sama Mama Elo sama Amar Bakung tadi lah ngikut Bella. Yo. Nah betul Mama Iqbal belum bisa betul juga. Ya masih doang ICU.
0: Yo. Lain kalau dia lah keluar bae lah.
3: Ya bukan enggak mau betul, murid masih doang ICU.
0: Yo.
3: Juga enggak bisa.
0: Enggak bisa nak nengok.
3: Ya paling ngintip-ngintip Bella dari ngintip-ngintip. Ini.
0: Rumah sakit mana umum?
3: Bayangkara.
0: Oh, Bayangkara. Iya.
3: Tapi siapa apa lagi ya, Muri?
0: ini ya, apa namanya, pembuluh darah ke ini.
3: Iya, penyumbatan pembuluh darah.
0: Penyumbatan pembuluh darah.
3: Jatuh dari motor tuh, ini yang keempat katanya.
0: Iya, iya. Oke lah.
3: Dari motor mungkin kentak kepala, kan kita tidak tahu.
0: Mm-mm.
3: Jatuh dewean.
0: Dewean ya.
3: Yang terakhir kemarin nih.
0: Di mana kejadiannya?
3: Di daerah Sengeti lah.
0: Oh, di daerah Sengeti.
3: Iya. Gak bagi kerja kemarin nih.
0: Iyalah bunda.
3: Yo, lagi kalau berang kasih tahu kalau sudah pindah ke ruangan, kami tengok lah. Pokoknya okay. Jangan khawatir kami yang pasti kami yang salah sini. Gak ada mau nengok takutnya kita kano. Gak bisa juga kita nak nengok juga. Kita memang sepanjang dari kasih baik.
0: Okay lah bunda.
3: Makasih
0: Mobil. Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn Azhara. Pop. Assalamualaikum Mas Muri. Waalaikumsalam. Pop Indonesia asik. Request lagunya dong, Kehilangan, untuk semua Sohib Panggis aja. BTW Mas Muri semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ririn. Ada Uun Saunah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muri, apa kabar DJ Muri dan cuaca gimana seputaran Kampung Manggis? Alhamdulillah kabar saya baik, cuaca di luar juga kayaknya bersahabat ya siang hari ini, cerah. Request lagunya dong, Ilusi Tak Bertepi atau Pesawatku. Salam ya Muri untuk semua fans radio yang monitor dan selalu setia untuk tidak pindah channel di Radio Manggis. Terima kasih banyak Muri dari Kedemangan hadir. Siapa sih dari Kedemangan? Uun Saunah ini siapa nih? Kayaknya ini ya udah fans lama apa fans baru gitu. Assalamualaikum Pop Indonesia asik. Oh, Cemput ada ini ya, Bunda Taswati tadi. Ada Neng Nelly juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pop Indonesia asik. Selamat siang DJ Muri, request lagunya Rasa Cinta dari Cindy Claudia. Atau Rasa Cintaku ya. Lagunya untuk semuanya aja, buat Mama Elo, makasih ya suka nyenggol. Buat DJ Muri makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Ini tadi lagu yang direkam sama Mama Elo. Apa tadi? Sakit yang tak kau lihat.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu,

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kita tinggalkan saja satu yang manis sekali dari Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi, yang tadi di request sama siapa tadi ya, Uun Saunah ya. Lagunya udah kita puterin ya Un ya. Neng Nelly tadi Rasa Cintanya juga udah naik Soy Manggis. Oke, masih di 24187. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pop Indonesia Asik.
1: Siang kembali Mas Muri.
0: Iya, siang kembali. Waalaikumsalam Budi Sila Swaputat.
1: Iya, gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dong.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, di sana gimana, panas apa mendung?
1: Redup-redup.
0: Redup-redup ya.
1: Iya. Kalau mendung kan biasanya kayak gitu. Ini kayaknya langitnya hampir seluruh redup-redup.
0: Oh, redup-redup tuh agak-agak mendung gitu ya?
1: Iya, tapi nggak mendungnya gitu kan? Kalau mendung kan hitam.
0: Iya.
1: Ada awannya.
0: Ada awannya ya.
1: Yo.
0: Gimana Pak De, mana? Apa kabarnya?
1: Pak De manen.
0: Oh, lagi manen.
1: Iya.
0: Manen sawit ya?
1: Iya. Kalau sawit kan 2 minggu sekali, Mas.
0: 2 minggu sekali panen ya.
1: Ya, walaupun tanunya kurang, tetap 2 minggu sekali manen.
0: Apanya kurang? Harganya?
1: Buah.
0: Oh, buahnya kurang.
1: Kalau panas kan matangnya lambat, Mas.
0: Iya.
1: Kalau musim panas, musim kemarau tuh kan.
0: Iya, emang sekarang udah ini ya, jarang hujan kita nih ya.
1: Sumur budela kering.
0: Oh alah, terus gimana dong itu air, kalau air ini?
1: Tinggal pindah ke sumur yang satunya lagi, tinggal sedikit lagi.
0: Nah terus gimana kalau habis juga, kalau kering
1: itu
0: juga?
1: Di sebelah sawit yang agak besar tuh ada mata air.
0: Oh ada mata air.
1: Yang deket pondok nih masih sawit 9 bulan.
0: Iya. Tapi kalau di rumah adalah air ya?
1: Ada lah Mas.
0: Iya. Pakai sumur juga ya kalau di rumah ya?
1: Sumur di kebun lah.
0: Oh, sumur kebun ya.
1: 100 meter lebih.
0: Oh, dalam-dalam ya.
1: Bukan dalam, jauh.
0: Jauh. Kirain ini di rumah pakai PDAM.
1: Wah, di kebun PDAM apa? Lah, PDAM itu salurannya di coklat-coklat sama monyet lah.
0: Oke. Oke, lah Bude, lagunya apa?
1: Lu sudah bertepi sudah. Anu, ini rindu tiada bertuan aja.
0: Rindu tiada bertuan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau yang sudah masuk aja tadi ya, buat Bang Arman tadi, buat Wardisa, Mama Elo ya. Buat semua lah mulai termanggis.
0: Iya.
1: Buat Mama Iqbal, semoga cepat sadar, cepat pulih lah ya.
0: Iya.
1: Bersama aja. Namanya musibah kita nggak tahu Mas ya.
0: Betul banget ya.
1: Ya kemarin tetangga Budi Yasinan rumahnya kebakar habis.
0: Di mana daerah situ?
1: Iya RT 5.
0: Kebakaran.
1: Iya.
0: Apa ininya sumber ini?
1: Mungkin dari
0: listrik.
1: Kemungkinan tapi kan nggak tahu.
0: Iya.
1: Kami tinggal motong anaknya sekolah.
0: Iya.
1: Ya, habis lah Mas, tidak ada kita lagi.
0: Kasian ya.
1: Kasian ya, kita sudah inilah.
0: Ya, itulah namanya musibah ya kan.
1: Iya, tidak tahu kita Mas. Buat Mas semangat ya.
0: Oke deh Bude.
1: Tidak selalu, rezeki lancar juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Tuhan ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Sila dari Swaputat ya. Terima kasih udah bergabung ya. Bang Rudi Sengeti, apa kabar? Lama udah kedengeran suaranya nih Bang Rudi dari Sengeti ya. Sombong kayaknya Bang Rudi Sengeti, gak pernah masuk lagi ya. Oke, terus juga siapa lagi gerangan? Halo, selamat siang
2: Pop Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Kabarnya Muri.
0: Kabar baik, sehat.
2: Semangat, panas-panas.
0: Iya, lagi di mana nih, Bunda?
2: Ya sekolah.
0: Lagi di Tehok apa di?
2: Apa
0: lagi di Kedemangan?
2: Di mana-mana Baela.
0: Di mana-mana Baela ya.
2: Di mana? Lagu dari Titu.
0: Titu.
2: Iya, judulnya lupa tuh apa ya judulnya?
0: Titu, bilang aja oke.
2: Lagi apa lagi?
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah, apa lagi ya? Enggak tahu saya judul-judulnya apa.
2: Sudahlah, oke okay, bela bilang saja oke. Okay. Kalau enggak tahu juga murid.
0: Iya. Oke lah.
2: Ya. Murid, selamat siang, selamat bertugas, semangat ya. Mas Alimin, Adorudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wahudin, Mama Elo, Bunyaya, Lupa, Kak Butet, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Gila Kadir CS, Abdullah, pokoknya semuanya lah Muri.
0: Oke.
2: Oke Muri.
0: Iya Bunda.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bunda Nadia Purnama yang sudah bergabung bersama kita juga di siang hari ini. Saya manggis ya, masih di hari Minggu 26 Juli 2026. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dari siapa, di mana ini?
3: Di pasar Muri.
0: Dari pasar?
3: Iya.
0: Angsa Duo?
3: Iya.
0: Siapa namanya, lupa saya nih kalau.
3: Oh ya.
0: Iya.
3: Tetangga ya itu.
0: Tetangga ya.
3: Iya, tetangga Ijal.
0: Tetangga Ijal Angsa Duo. Ada lagi di apa Bali?
3: Ada di rumah di Kasanda
0: udah. Oh iya, dak dia kan dia kan sehari-hari di Angsa Duo.
3: Dia mungkin metal yang sorenya.
0: Heeh.
3: Sehat,
0: alhamdulillah sehat.
3: Hah?
0: Bang Tamrin ya, Bang Tamrin.
3: Tamrin Jambi lah.
0: Tamrin Jambi, Tamrin Angso Duo. Oke, Bang Tamrin, apa lagunya nih?
3: Ah, lagunya ini Mbak. Mencintaimu dari
0: Krisdayanti. Mencintaimu dari Krisdayanti ya. Oke, Bang Tamrin, untuk siapa nih?
3: Lagunya untuk semangat menengah Muri, sama untuk Muri, bukan sehat Muri.
0: Yo.
3: Dapat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sama untuk semua Muri.
0: Yo i.
3: Terima kasih Muri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Tamrin ya, dari Angso Duo saya panggil ya. Kita lihat di Facebook kita ada siapa lagi yang belum dibaca situ. Roma, selamat siang Pop Indonesia asik. Selamat siang juga. Hadir nih Mas, mau request lagu aja nih dari Al Ghazali, lagu Galau. Salam buat semua pendengar Manggis FM aja, buat Mas Muri selamat siaran aja. Terima kasih. Makasih kembali. Ada Haryanto juga. Assalamualaikum Mas, Pop Indonesia asik, cuaca panas pul. Sungai Gelam hadir request lagunya Separuh Napasku untuk semua sahib Manggis. Buat Masnya tetap semangat siarannya, sukses dan kompak selalu. Terima kasih banyak. Ada juga Mbok Saida Gadu-Gadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jambi Seberang, Olak Kemang hadir ya di siang hari ini. Assalamualaikum, siang DJ Muri. Hadir aja nih dari seberang Ulu Gedong, dari Bunda Ataya. Terima kasih Bunda Ataya. Ini dia Rindu Tak Bertuan.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sen-

0: siapa? Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar-benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.

0: 96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik ya. Kita tinggalkan saja satu yang syahdu sekali di siang menjelang sore. Saya Manggis ya, sudah karena sudah mau mendekati jam 3 sore hari ini ya. Saya Manggis, satu dari Yopi and the Nuno, Janji Suci ya di 24187. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Bang Ijal ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, Bang Ijal. Iya, iya. Alhamdulillah kabar baik Bang Ijal.
1: Sehat ya.
0: Iya, lah balik ke rumah apa masih di pasar?
1: Sudah balik.
0: Oh, lah balik. OTW. Lagi OTW.
1: Di kolam renangnya, anak-anak
0: ngajak berenang. Wah, ini ngajak berenang ya. Berenang sampai di batang hari itu. Ha.
1: Iya, kalau saya yuk senang di batang hari.
0: Iya, gratis.
1: Ngawani bae.
0: Nak berenang di mana ceritanya nih?
1: Kebetulan di Kota Baru.
0: Nah. Oh, di Kota Baru nih lah.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Iya, yang dekat beda.
1: Iya.
0: Orang rumah juga.
1: Iya, berempat
0: berenang. Berenang lagi galau gitu.
1: Iya, saya itu kan jago bajunya. Yang
0: ketendal. Iya, iya, iya.
1: Aku loh.
0: Oke lah Bang Ijal.
1: Lagunya apa beda dari Ebit, Be?
0: Ebit GAD.
1: Yang kupu-kupu kertas.
0: Ebit GAD kupu-kupu kertas ya.
1: Iya.
0: Oke, kaki saya putarin Bang Ijal ya.
1: Iya, salamnya buat semua-semuanya Alhamdulillah. Buat Menteri Selamat Tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bang Ijal yang lagi on the way mau menuju ke kolam renang Kota Baru. Wah, seru ya, sekali-kali memang ngajak keluarga ya pergi renang, pergi ke kebun binatang atau pergi nongkrong di mana gitu. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali itu udah terlalu sering juga sih, misalnya sebulan sekali gitu ya. Oke lah, saya Manggis ya. Selamat menikmati hari Minggu Anda bersama dengan keluarga tercinta. Di hari ini ya, mudah-mudahan kita semuanya berbahagia, saya Manggis ya. Kita lihat dari Facebook ada.
2: Akulah yang terbaik untukmu.
0: Ada Abah Waisel Samplangan. Selamat siang menjelang sore ya untuk Abah Waisel Samplangan. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Terima kasih Abah. Bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih sekali lagi. Ada juga Bundi Rizka. Selamat siang menjelang sore Bundi Rizka. Muri pop dari desa Bugis. Untuk meminta sebuah lagu Sia-sia Berharap Cinta dari Gustrian Geno. Oke, selamat siang, selamat berhari Minggu. Terima kasih Bundi Rizka ya. Berikutnya juga ada Alimin NP. Siapa nih Alimin NP? Oh, Bang Alimin NP. NP itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pop Indonesia asik. Request lagu Kepada Hati dari Cakrakan. Salam untuk semua. Terus juga untuk istri. Oke, Muri, terima kasih. Waktunya nanti pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih untuk Bang Alimin ya yang juga sudah bergabung di Facebook kita di Manggis Pasifo. Selamat siang menjelang sore buat saya Manggis semua ya di hari Minggu ini yang habis kelar kerjaan saya Manggis ya. Biasanya kalau di toko-toko gitu kan hari Minggu pulangnya agak cepat gitu. Jadi mau buru-buru juga karena ada undangan yang harus dihadiri hari ini. Ya udah, walaupun buru-buru tapi tetap harus berhati-hati ketika mengendarai motor ataupun mobilnya ya, apalagi kalau lagi nyetir ya. Semuanya mau buru-buru, Soy Manggis ya. Kalau nggak ada yang nggak mau, kalau nggak ada yang mau ngalah, itu tuh yang kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan, ya. Oke lah, kita puterin dulu ini lagu dari Ebit GAD, satu lagu yang cukup lawas kita hadirkan untuk Anda semua, dan spesial untuk Bang Ijal tadi yang lagi on the way. Ini dia Kupu-Kupu Kertas.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne, alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne, sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun pegagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Radio Manggis. 96 FM.
1: Radio Manggis.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu Pop Indonesia paling asik ya. Kita tinggalkan saja Acha Septriansa dan juga Irwansa Soe Manggis ya, satu lagu yang hits banget di zamannya dan merupakan original soundtrack dari sebuah film yang juga sangat banyak sekali penontonnya waktu itu ya. Oke lah, Soe Manggis Center Kota Jambi. Jangan lupa ya, ikuti Jalan Santai Hutrona JPM ke-22 tahun bertabur hadiah Panwalk dengan hadiah paling heboh tahun 2026. Ada satu unit motor Yamaha Mio M3 dan banyak lagi hadiah lainnya. Soe Manggis ya. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 jam 6.30 sampai dengan selesai. Start dan finishnya di Trona JPM Teho. Tiketnya cuma Rp10.000. Dan tiketnya bisa Anda dapatkan di Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke lah, itu informasi terakhir yang bisa saya hadirkan untuk Anda di kesempatan hari Minggu ini di program Pop Indonesia Asik, lagu-lagu Pop Indonesia paling asik untuk edisi 26 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang mungkin tadi kok lagu aku gak diputer ya, berarti gak ada, saya panggil lagunya gak ketemu ya. Sekali lagi thank you banget buat kebersamaannya. Jangan kemana-mana karena Radio Manggis masih akan terus hadir menemani hari Minggu Anda sampai nanti di jam 10 malam ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, kita berpisah dulu dari program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis. 96 FM
1: Radio Manggis.
0: Yang pertama

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal kan?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsi.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang, terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus drop, Agarilus hijau, Ocean mineral, dan madu temulawak ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak? Setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya tinggal masa pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Wah, iwa. Awak tadi ketemu orang kena kutuk, wah.
7: Kena kutuk apa, orang kawan kau masih asing, beh.
6: Wah, kau percaya dengan awak.
7: Kenyok bentuk tu, Ron. Apa bentuk orang yang bertemu dengan kawan tadi tu?
6: Kini macam kau.
7: Ha?
6: Payuh lah awak pergi dengan awak.
7: Ha?
6: Ngimak
7: Ha?
6: Nama kau tu Sahab, wah.
7: Sahab?
6: Yo.
7: Ha, payuh lah.
6: Ha, kau rumahnya, Wak. Imau lah.
7: Kau rumah?
6: Yo.
8: Hap! Oh, hap! Sahab!
7: Dadah, Ron.
6: Adolah itu. Imau bela.
7: Kawan bapak benar, Ron. Kalau dengan tanyamu, awak kesiko, awak yudak, Ron. Haram.
6: Tidak, imau bela.
8: Oh, hap! Sahab! Oh, hak. Keluar lah, hak. Tunjukkan diri kawan tu. Siapa ni yang kawan kau?
9: Ada apa, bang?
8: Tidak nak. Begitu. Allahu Akbar. Tina takun kau. Kau nak timbul di lubuk lagang baru kau. Baju gai tali pusat Aaron.
10: If you want to run with the big dogs, stop pooping like a puppy.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadisun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada. Haji wada ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, "Hai sahabat, tadi malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin." Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, "Kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah." Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, "Kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah." Jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, "Malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa." Usah percaya betul, bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down dulu. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9, Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10, haji wada. Tahun ke-11, Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6. 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada inilah Nabi menyampaikan banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, "Innama hunna arba." Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan.
Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaih. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal pada saat aman, tenteram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, amal Utsman bin Affan radhiyallahu an, berani mencaci maki sahabat. Maka sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia, sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah, sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fahuwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu banyak riwayat, tapi di antaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114 ribu orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat, orang-orang yang melihat Nabi. Man ra'a, yang bertemu

budaknya bernama Suhaibah. Suhaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah si Suhaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab. Hai budakku Suhaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bayangkan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suhaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suhaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika. Kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat ghaib. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana di Afrika, Najasyi. Sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada 1 surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa. Itulah surat Maryam. Menetes air mata Najasyi karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam.

rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi. Karena kalau dia tak Islam tak mungkin disolatkan Nabi. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat. Karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka lawan kantuknya datang ke rumahku. Mereka berzikir. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat kepada aku. Mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan la yazma'u fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang 114 ribu kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang sama hari ini mengaku, saya ini sahabat Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas Ibn Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah bin Qais Al-Asja'i. Innama kunna arba', ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30, kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi empat poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'ah. Ini kekhawatiran Nabi. Jangan kalian duakan Allah syai'ah dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu.
Alla tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya pun berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi bumi, waqtilafil layli wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik. Rusak keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam, tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah, jangan kalian persekutukan Allah syai'a dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan, diulang selesai salat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Kan cepat-cepat qadir. Apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, la syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insal tahu man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Allah. Wal insal tahu man anzalan nasama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Wal insal tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita nyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh. Dari Riau ke Sumatera Selatan kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbo Caroko mengatakan pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara dua sungai. Kalau orang Tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. Dua sungai, Sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau Tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir. Iya. Kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka. Iya. Kenapa namanya Abdullah? Guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah, itu namanya Abdullah. Musyrik. Sepakat semua ahli sirah. Penunjuk jalan, guide dari Makkah ke Madinah, 8 hari, 8 malam. Itu bukan Islam. Tapi namanya Abdullah. Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah. Tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun, Naham.
ditanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawad? Innama na'buduhum liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah kerisnya? Tidak. Siapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati, jangan letakkan keris kecil dalam dompet. Patah, tertusuk pantat, baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak menyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Nah ini, saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin, tersinggung pula yang pakai. Oh, Ustaz nyindir. Nah, saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Engkau duakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam salatmu kau katakan, Musalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu samawati wa ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu al-hajja wal-umrata wa ahramtuhima lillahi ta'ala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafaqtu fihi min ruhi. Hidup. Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia, engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam enggak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafaqtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia, saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan menyinggung, bukan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung ke yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu apa namanya. Tinggi, tapi bergantung ke yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi. Materi yang hilang digantungkannya, kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Maka jangan menggantungkan. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, kemana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati untuk selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Manggi Radio. 96 FM Radio Manggi.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Sahabat Sehat Indonesia, pola hidup sehat begitu penting agar terhindar dari berbagai penyakit. Berikut tips hidup sehat jaga kolesterol jahat dalam tubuh bersama konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Halo sahabat Agarilus, kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Pola hidup sehat turunkan kolesterol. Yang pertama, makan makanan mengandung tinggi kalsium seperti pisang dan juga alpukat. Yang kedua, batasi asupan gula. Yang ketiga, konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, konsumsi lemak tak jenuh seperti minyak ikan, kemudian minyak bunga matahari dan juga minyak zaitun. Yang kelima, aktif bergerak dan juga rutin berolahraga. Sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan Jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
2: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Radio Manggis kembali disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. 20 menit lewat dari pukul 19 waktu di Radio Manggis saat ini ya. Selamat malam dan bagaimana saya Manggis ya, masih tetap setia dong ya bersama kami di Radio Manggis 96 FM yang masih terus memberikan hiburan untuk Anda sampai malam hari ini dengan lagu-lagu terbaik tentunya saya panggil sih ya, yang bisa kami hadirkan ya. Mulai dari tadi pagi sampailah nanti di jam 10 malam kita bakal hadirkan deretan lagu-lagu kesayangan Anda. Dan tentunya kali ini saya panggil ya, di beberapa jam ke depan kita bakal coba putarkan kembali lagu-lagu dangdut yang bernuansa koplo ya. Seperti dua lagu yang sudah saya hadirkan ya. Tadi ada Sak Tenane. Terus juga ada Nemen, dan yang barusan saya manggis dengarkan itu adalah Satru. Kita tinggalkan saja ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih tetap bersama kami, masih tetap setia mendengarkan Radio Manggis ya. Acara demi acara yang ada di sini saya manggis ya. Selamat malam, selamat menikmati istirahat Anda di Minggu malam Senin ini. Setelah tadi seharian mungkin Anda ada kegiatan ya, yang walaupun capek, walaupun lelah, tapi bikin happy kayaknya ya. Oke, selamat malam aja deh. Mudah-mudahan bahagia selalu dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu malam hari ini untuk bisa benar-benar beristirahat ya, karena besok kita harus kembali bekerja seperti biasa saya manggis, dan mudah-mudahan dengan semangat yang baru ya. Untuk waktu beduk dan azan Isya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya di hari Minggu malam Senin ini adalah pukul 19:28. Dan buat saya panggil jangan kemana-mana ya, karena selain lagu-lagu koplo yang akan kita hadirkan, nanti juga ada beberapa informasi ringan yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Oke, jadi tetap di sini di Radio Manggis 96 FM Jambi, dan tetap di Koploin Dong, Koplo Indonesia, Koploin Dong.

0: FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio. Radio.
2: Manggis. Manggis. Radio. Radio.
0: 96 FM. Radio Manggis.
3: Yang pertama.

0: aduh.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
3: Mutiara Hadis.
4: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
5: Radio Manggis.
6: 96 FM
7: Radio Manggis
6: yang pertama.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum ultra flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

96 yeah. FM Radio Manggis Koplo Indonesia, Koplo Indong, Deni Caknan featuring Mingga Sadewa, Kebacut Nyaman. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya di 43 menit lewat dari pukul 19 waktu di Radio Manggis saat ini. Selamat malam saja untuk saya Manggis yang baru bergabung ya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Anda masih mendengarkan program lagu-lagu Koplo di Koplo Indonesia. Saya Manggis, jangan lupa ikuti Jalan Santai Hutrona JPM ke-22 tahun yang tentunya bertabur hadiahnya, saya Manggis ya. Wah, kayaknya ini kalau nggak ikutan bakal rugi, saya Manggis. Apa saja itu hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, hadiah-hadiahnya banyak sekali saya Manggis ya. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, 10 tabungan BRI berisi saldo 1 juta rupiah, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi saya Manggis ajak keluarga, teman dan juga sahabat, pokoknya siapa aja deh, gebetan juga bisa diajak. Dan buruan dapatkan tiketnya ya di Radio Manggis karena peserta terbatas. Acara tinggal kalau dihitung dari sekarang sampai minggu depan tinggal 1 minggu lagi Sohib Manggis ya. Dan tiketnya bisa diperoleh di Radio Manggis FM ya, harganya Rp10.000 satu tiketnya Sohib Manggis ya. Yang kemarin udah habis dan sekarang tiketnya udah datang lagi saya Manggis ke Radio Manggis. Jadi buruan jangan sampai ketinggalan ya. Jangan beli satu, belinya langsung 10. Supaya bisa kesempatan menang.

0: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

96.6 FM Radio Manggis, Koplo Indonesia, Koplo Indong. Kita tinggalkan saja di Farina Indra Adelia merayu Tuhan. Oke, panjang banget ya namanya Soi Manggis ya. Oke, merayu Tuhan di malam hari ini menemani Anda beristirahat, Soi Manggis ya. Setelah aktivitas yang cukup menyenangkan di hari Minggu ini, yang pergi kondangan tadi ya, udah sempat konser pula gitu kan, beberapa lagu. Lagu hitsnya tentunya senang sekali Soi Manggis ya, bisa melewati hari Minggu itu dengan sesuatu yang bikin kita bahagia gitu Soi Manggis ya. Pulang-pulangnya capek, kakinya pegel. Salah satu cara untuk menghilangkan pegel, kalau badan kita pegel gitu, kaki kita pegel, itu adalah dipijat Soi Manggis. Selain dipijat, itulah adalah akupuntur Soi Manggis. Pernah dengar mencoba akupuntur? Ditusuk-tusuk pakai jarum gitu ya, tapi oleh ahlinya Soi Manggis ya. Tapi jangan sampai kejadian seperti yang dialami seorang wanita di daerah Krasnoyarsk, Rusia, yang harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah tidak bisa berjalan usai dia menjalani terapi akupuntur untuk mengatasi nyeri pada kakinya, Soi Manggis. Jadi awalnya kakinya tuh nyeri, terus dia coba terapi akupuntur. Jadi setelah di akupuntur ternyata bukannya malah enak, Soi Manggis ya, tapi malah jadi tambah sakit ya. Dan setelah diperiksa, dibawalah dia pergi ke dokter untuk menanyakan pada dokter, kenapa nih abis akupuntur malah kakinya tambah sakit gitu ya, tambah nyeri. Ternyata Soi Manggis ya, hasil pemeriksaan dokter mengungkap sedikitnya 10 jarum akupuntur yang patah masih tertanam di dalam kakinya. Wow. Jadi kondisinya bukannya membaik tapi malah memburuk ya Soi Manggis ya. Jadi pemeriksaan sinar X itu menunjukkan sedikitnya 10 jarum akupuntur itu ternyata masih tertanam di dalam kaki. Dan hingga kini belum diketahui penyebab banyaknya jarum yang patah dalam satu kali prosedur. Terlebih terapi tersebut diklaim dilakukan oleh seorang praktisi yang profesional. Dan Soi Manggis, kepada dokter, wanita itu mengaku memilih menjalani akupuntur setelah mendengar praktisi tersebut dikenal luas di daerahnya. Namun alih-alih membaik, rasa nyeri yang dialaminya justru meningkat drastis setelah terapi pertama ya. Jadi Soi Manggis ya, boleh-boleh saja menjalani terapi ini, terapi itu, tapi kita benar-benar harus memastikan ini benar-benar

apa namanya profesional atau enggak ya. Jangan cuma lihat di media sosial iklannya atau promonya gitu saya panggil ya, tapi coba lihat testimoni-testimoni atau ada rekan yang memang sudah pernah mencoba gitu kan, katanya enak, ya udah enggak masalah dicobain. Tapi kalau enggak ada testimoni langsung, enggak ada dengar pengakuan langsung, cuman modal lihat di Facebook atau di IG gitu saya panggil ya, jangan cepat-cepat percaya ya.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal kan?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tinggalkan saja ya, Sevin Misa, Raiso dari CG. Saya manggisnya di malam hari ini masih di Koplo Indonesia, Koplo Indong dengan lagu-lagu Koplo. Untuk Anda semua saya manggis ya, memang kalau dengerin lagu-lagu Koplo itu bagi yang ngerti enak ya, tawa musiknya enak. Bagi yang gak ngerti ya tetap enak juga saya manggis ya. Oke lah. Sambil menemani Anda menikmati makan malamnya, saya manggis ya, malam ini kita temenin dengan lagu-lagu koplo dan juga informasi-informasi ringan yang tentunya akan menambah hasanah wawasan Anda ya. Saya manggis, sudah makan malam belum? Nah, kalau makan malam kira-kira tadi menunya apa? Terus kalau makan malamnya spesial enggak atau biasa-biasa aja saya panggil ya. Sekarang itu banyak kok tempat-tempat makan malam yang spesial saya panggil, kayak di hotel-hotel gitu kan. Ada tuh menu untuk makan malam, makan siang gitu ya. Walaupun kita enggak nginap di hotel tersebut saya panggil ya, tapi mereka buka ini, buka bagi yang mau menikmati makan malamnya di hotel, tapi bayar ya. Sepuasnya gitu. Nah kalau ngomongin makan di restoran-restoran itu kan ada hidangan pembukanya, ada hidangan intinya, kemudian juga ada penutupnya saya panggil ya. Dengan macam-macam menu yang jarang kita temui di luaran ataupun di rumah kita saya panggil ya. Kalaupun sama ya bumbunya barangkali beda atau penyajiannya beda, lebih spesial gitu saya manggis ya. Nah termasuk yang ini saya manggis ya, makanan di restoran berbintang 2 di Korea Selatan, nama restorannya Michelin gitu saya manggis ya. Menunya itu salah satunya adalah ada hidangan dengan taburan semut saya manggis. Taburan semut, kemudian juga ada serangga-serangga yang lain. Nah inilah yang kemudian membuat pemilik restoran ini dituntut hukuman 1 tahun penjara setelah diduga menyajikan semut sebagai bagian dari hidangan penutup di restorannya. Jaksa ini menuntut denda sebesar 20 juta won atau sekitar 243,9 juta rupiah. Dikutip dari BBC pada hari Kamis lalu, tuntutan itu diajukan karena semut itu tidak termasuk dalam 10 jenis serangga yang diizinkan untuk dikonsumsi berdasarkan peraturan keamanan pangan di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu ada ininya saya panggil ya, ada undang-undangnya, ada aturannya gitu. Dan dalam aturan itu beberapa serangga itu boleh dihidangkan saya panggil ya, tapi nggak ada semut, semut nggak boleh. Nah serangga yang boleh dihidangkan itu adalah belalang ya, kemudian belalang gurun, jangkrik ya, kemudian jangkrik bercak 2 itu boleh ya. Tapi kalau semut nggak ada, makanya akhirnya pemilik restoran ini akhirnya dituntut ya oleh pelanggannya. Kasus ini mencuat setelah pejabat dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan menemukan ulasan pelanggan di internet yang menampilkan foto hidangan dengan taburan semut. Dan hasil penyelidikan mengungkap restoran itu mengimpor setidaknya 49 ribu ekor semut dari Amerika Serikat dan Thailand yang digunakan dalam berbagai hidangan selama 4 tahun. Otoritas kesehatan juga menemukan semut yang digunakan mengandung logam berat hingga 55 kali lebih tinggi dibandingkan serangga yang telah disetujui untuk dikonsumsi manusia menurut laporan The Chosun Daily. Nah, pemilik restoran mengakui menggunakan semut namun menegaskan bahan tersebut hanya dipakai sebagai taburan pada menu sorbet saja yang merupakan sebagian kecil dari 15 hidangan yang disajikan di restoran itu. Dan dia menyatakan pelanggan diberi pilihan untuk tidak mengonsumsi semut. Menurutnya sekitar 60% pengunjung memilih topping semut, sedangkan sisanya masih alternatif seperti cuka fermentasi atau bunga yang dapat dimakan.
Sebagai pembelaan, pemilik restoran ini berargumen kalau penggunaan semut sebagai bahan makanan bukanlah hal baru, dan ia menyebut sejumlah restoran di Australia, di Denmark, dan Inggris itu juga menyajikan semut dalam menu mereka. Dan di sejumlah negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, saya panggil ya, semut ini memang telah lama dikonsumsi. Semut penenun beserta telurnya menjadi bagian dari kuliner tradisional di Thailand dan Kamboja. Sementara ratu semut di Kolombia dianggap sebagai hidangan bernilai tinggi yang kerap disamakan dengan kaviar. Wow. Aduh. Ada-ada aja ya kalau orang-orang luar negeri ini. Semut dimakan, belalang, jangkrik, kodok dimakannya. Saya manggis. Tapi ini kayaknya bukan semut-semut yang ada di rumah-rumah kita kayaknya ya, saya manggis ya. Itu mungkin memang ada semut-semut yang ini ya. Semut khusus gitu ya. Semut spesial kayaknya ya. Jadi penasaran ya gimana itu rasanya ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
7: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
5: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senget.

Ben, kulon won, kita tinggalkan saja di 52 menit lewat dari pukul 20 mendekati jam 9 malam. Saya Manggis ya, di mana kayaknya kita sampai di sini dulu. Untuk informasinya ya, selanjutnya nanti saya bakal puterin lagu deretan lagu-lagu lainnya sampai nanti di jam 10 malam. Saya Manggis ya. Tapi sebelum kita undur diri, kembali kita informasikan buat Sohib Manggis semuanya, buat warga Jambi ya, jangan sampai Anda lewatkan ya jalan santai paling heboh tahun ini. Yuk ikuti jalan santai Hutrona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiket Rp10.000, kamu berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Pokoknya ajak keluarga, teman, gebetan, dan sahabat terbaik kamu untuk mengikuti kegiatan ini ya. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas. Acaranya tinggal 1 minggu lagi. Tiketnya bisa diperoleh di Radio Manggis FM, Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Kota Jambi ya. Pokoknya bertabur hadiah seru untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang udah nemenin Muri dari jam 1 siang tadi sampai saat ini. Saya Manggis ya, selamat beristirahat malam hari ini. Mudah-mudahan bahagia semuanya dan juga sehat semuanya ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Indonesia.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanuke kon operasi.
1: Sabar Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa Pak? Prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sahabat Sehat Indonesia, pola hidup sehat begitu penting agar terhindar dari berbagai penyakit. Berikut tips hidup sehat cegah kolesterol jahat dalam tubuh bersama konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
3: Halo sahabat Agarilus, kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Pola hidup sehat turunkan kolesterol. Yang pertama, makan makanan mengandung tinggi kalsium seperti pisang dan juga alpukat. Yang kedua, batasi asupan gula. Yang ketiga, konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, konsumsi lemak tak jenuh seperti minyak ikan, kemudian minyak bunga matahari, dan juga minyak zaitun. Yang kelima, aktif bergerak dan juga rutin berolahraga. Sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Kata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muan, tok-tok goyangnya. Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan saya hadir dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM Jambi di program Seputar Jambi.

Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak sudah bergabung mendengarkan Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani suasana pagi Anda dengan segala aktivitas yang sudah berlangsung ya, bagi yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat aktivitas. Kembali hadir Radio Manggis memberikan informasi berita-berita terbaru ya, baik itu peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Menemani aktivitas pagi Anda di awal hari Senin 27 Juli 2026.

Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya via streaming dimanapun Anda berada, maupun yang baru bergabung bersama Radio Manggis ya. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk semua aktivitasnya di hari ini semoga berjalan lancar, diberikan kemudahan dalam rezeki Anda. Dan kita doakan Soi Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani pagi Anda sampai nanti menjelang jam 8 pagi, saya hadir dengan rangkaian informasi berita. Jangan kemana-mana Soi Manggis, nanti kita akan masuk dengan informasi berita terupdate lainnya untuk Anda. Pastikan tetap stay tune terus di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi.